Wali, baik-baik sayang ya, yang udah di request oleh Loh Canis ya di pagi ini. Baik-baik sayang ya, bekerja yang baik, nanti kalau udah banyak duit pinjam dulu 100. Aduh, terima kasih pagi ini juga sudah diikuti oleh banyak pendengar. Jek semengan ya de dewen gendan ge. Rajang nemu niki wenten Pak Gung Murah ring wewidangan dalung niki. Sukses nggih, minta gone niki, minta napi niki sekenang lagi nulis niki. Aman mare bangun tuh mesugi malu Pak Gung. Mare mesugi kepupungan jek langsung kirim pesan gini be. Hai Gus Gandhi, rajang siaran sukses nggih, minta gitu. Ya minta apa nih sekan, minta pis apa minta traktir atau minta napi niki. Aduh, sukses men niki Pak Gung ngeten niki, salam kepupungan mantan niki, bertobatlah segera. Wenten taler niki beli Made Hendra ring di Setua Marga Tabanan niki sampun nyaringin Gus Gandhi rajang beraktivitas ke mantan Royskin sukses men niki ring wewidangan Sukawati kene niki selalu monitor beli Gus gitu nggih sukses men niki nggih ingetang nek milu megending niki. Wenten taler niki Mok Yastini request lagu dari Pasto kene niki Cintamu Bukan Untukku. Terus untuk siapa? Untuknya kah? Ada doen niki nggih. Wenten Tika Saraswati niki ngarse tembang saking Geisha kene niki judulnya Terserah Penyiar gen kene niki. Ya kene dadi penyiar cek nau niki. Dedemenan penyiar gen puter lagu kene niki. Wenten dalar niki Kadek Wati ring wewidangan berawun niki sukses men nggih, selamat bekerja ke mantan niki.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Pasto, Cintamu Bukan Untukmu Tapi Untuk Dia. Be, kasihan deh lo. Mbok Yasin ini juga ada dong ya. Niki Manda nih walek niki. Raja teman niki benten Pratista Karya niki. Semangat megai Om Gandhi. Ah niki, salam-salam gue nih buat semua yang lagi berangkat kerja. Request lagu yang paling semangat katanya niki, Pangsing Kiap gue nih niki. Aduh, lagu apa deh, dangdutnya, nyak, dangdut dangdut tapi versi rock. Ken-ken ceritanya niki dangdut versi rock niki. Bah, Sing Nawang nih berarti niki. Sing Nawang judul berarti niki. Ada niki lagu dangdut versi rock niki semeton. Nah, mesti percaya coba aja ali di videonya menjap niki nge. Tapi yang semeton niki jadi ngereh all produk ultimate sanga-sanga. Dan nge, kan sekali biasa niki Gus Gandhi ampun uncara iwau rereh kayak mantan niki ke Kimia Farma. Dan dalam niki promo dari ke semeton nge, free natural cream. Nah, nanging ingetan niki semeton sampunang sampai ngangge produk palsu. Nah, mawina niki produk asli racikan Babi Bambang Pranoto niki. Sampun pastikan yang tiap kemasannya ini wenten foto Babi Bambang Pranoto. Nah, untuk memastikan yang harga, info keagenan, distributor, reseller, utawi niki promo sanitiosan, rauhin kemantan niki Instagramnya ini @sangasanga_bali miwah. Websitenya ini niki semeton balihealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id. Ingetan taler niki. Ngenten niki sanga-sanga wenten kalih produknya ini semeton nggih, sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate. Sane produknya ini lan racikan lebih ultimate.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing Ada Lawan. Cintaku Hilang dari Gesia yang sudah membawa perjalanan kita di 30 menit lepas dari 8 pagi. Sane kehilangan tresne niki, coba alih dumun dibeten ke KB niki siruning mengkap dari ke nge. Jadi dibeten kekep dan ngalih tresne niki pun api niki semeton. Kehilangan cinta kono niki semeton. Aduh, lebih baik kehilangan cinta apa lebih baik kehilangan uang niki semeton? Atau lebih baik kehilangan sendal niki? Coba. Coba kasih tahu gue segani demo niki. Tapi kalau semeton sedang patah hati di pagi ini, coba semeton untuk mengkonsumsi yang namanya air lemon. Nah, mulai dari hari ini coba semeton mengkonsumsi air lemon niki semeton. Karena banyak sekali manfaatnya semeton. Nah, salah satunya bisa meningkatkan yang namanya sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan juga memenuhi kebutuhan hidrasi semeton. Selain itu ya, jadi ramuan ini ya, atau air lemon ini kaya akan vitamin C dan juga antioksidan. Nah, jika semeton mengkonsumsi air lemon setiap hari secara rutin ya, juga bisa membantu yang namanya mencegah pembentukan batu ginjal serta mendukung kesehatan kulit semeton ya. Ingetang semeton nge, air lemon, jangan lemonnya aja diminum niki semeton. Niki kejengat kejengitnya niki minum yang cuma air lemonnya gen dan niki nge. Nah, yang semeton niki punya riwayat kesehatan misalnya niki lambung terus mah, coba niki konsultasi juga pada dokter kesayangan semeton nge. Sampunang konsultasi sama Gus Gandhi, gede gak ini niki semeton.

0: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
1: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
1: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound, sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya, sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
6: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
7: A few moments later.
8: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
5: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
9: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan. Satu lagu dari Rosa Pudar yang udah di request oleh Nini Zeren di kawasan Gunung Guntur. Suksema niki sampun nyaringin Gus Gandhi Taler ding Gunung Guntur wenten Ari Zeren. Nah, beli gede kanca Taler niki nge suksema rahajang beraktivitas kayak manten. Wenten sira malih niki sampun sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Mo Ira Susiadi niki suksema nggih tembangnya ini waktu dan penantian dari Rimar sudah Gus Gandhi siapkan, ditunggu saja. Segera bertobat ya Mo Ira. Bekejang orang yang bertobat panak anak ini niki. Rajan daler niki wenten sira malih niki nggih sampun sampun nyarengin Pak Yoga ring Canggu niki suksema ring semengi mangkin cuma ngidayang kone niki, cuma ngidayang masak nasi manten niki cek tenang niki, yang penting nasi ada, lauknya tinggal beli niki, cek ngujang kewah deruat niki. deruat Rajan daler niki wenten Muhairinawati ring wewidangan Sempidi sampun nyarengin Gus Gandhi kenten niki nggih. Wenten Taler niki Octavia suksema sampun nyarengin Gus Gandhi rahajang beraktivitas kemanten. Semeton sani durung nyarengin ngiring niki ring 087808 5993.

Indonesia, tip X, kamu gak sendirian. Patut pisan lagi semeton, semeton Fox nenten je peraragan. Semeton Fox tidak sendiri, karena ada Raja Budoh dirikinya. Cegengalan kedek doen, niki Gus Gandhi. Rajang doen niki, wenten ini jeru. Ring wawidangan Gunung Agung, kun niki nyarengin. Tembangnya ini underline the backbone, main hati niki nge. Kenapa enggak main biliar aja nih gini nih? Atau enggak main sepatu roda? Nge, suksema niki malah jebos gue segani jagi putarkan. Nge, sabar-sabar dumun. Wenten tu seri niki ring bangli suksema sampun nyarengin niki tembangnya nih. Nge, malah jebos niki gue segani jagi putarkan. Nge, salam kopi pahit kok nih gulanya di warung terdekat kok nih. Warung terjauh sih ngidang niki. Wenten gong biang rake suksema niki sampun nyarengin. Nge, Gus Gandhi rahayu sarang sami pasti yang ngete ada lagunya niki. Ada niki lagu napi ya orangnya nyak gong biang niki. Jeng malah ngomongnya gak ada doa niki. Aduh, wenten jero Andiarsa niki. Mih jak tumen niki tiang ngerainannya makin. Make pisah niki kesarengin jero niki. Nge kuang jero dika mantan niki. Beje metangi ragana niki.

Jeruan Dika niki nggih penyiar S3 niki. Salam sapa semeton. Oh, tumben niki makeh tiyang saringin jero niki jangan-jangan Gus Gani lah kada di jero niki. Jeruan Di sungsemu niki sapa nyaringin nggih ringsongan niki nggih setelah lama istirahat kau niki request tembangnya ini malah jebos gue segani cingain demo niki sukses semeton sani durung nyaringin ngiring ring 087808 5993 utawi ring Fox Radio mobile aplikasi.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Kantun Mesikian tentunya ini Ring Zona Indonesia. Sarang Gus Gandhi Ajus Niki. Sane sampun nyarengin semeton kenten iki nggih dawa galah pitu sembang ya wau. Nah sane mangke niki sampun kudus menit nglintang saking galah sieu sembang niki semeton. Nah sane durung nyarengin ngiring niki ring Fox Radio Mobile aplikasi utawi ring WhatsApp 087808555993. Rajang temen iki wenten cogus permana sane sampun nyarengin ring semengi mangke niki rajang beraktivitas kemanten. Daler niki wenten beli gede pasak niki nggih ring monang maning tembang nyanyi Ruang Rindu leto sampun ni wow niki Gus Gandhi putarkan. Wenten daler niki Pak Komang Chandra Sedata niki suksemu sampun nyarengi niki ring semengi makin kari sibuk niki manggang ayam gue niki nggih ayam napi bebek niki napi kedis puuh niki sekenang niki. Orang siap dong, orang bebek mirip tapi lebih ke kedis puuh niki sebenarnya. Ari Lasso kene siki Gus Gandhi hampa kende niki nggih suksesmu niki tawarannya nih mancar ngantek di Karangasem Gus Gandhi ngalan menek pun niki asam lambung nggih.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sangat-sangat Sing Adelawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Derby Romero, Gelora Asmara, Semeton Fox. Nah, niki san sampun nyaringin wenten maming ring tulikup niki nggih. Ah, niki milu sik, Gus. Kije milu kije niki sekenang nagi niki. Ah, dijek sing tanya seken niki ngorte. Request Fagetos, betapa aku mencintaimu tapi engkau bahkan tidak mencintaiku ketika melihat aku yang sesungguhnya. Gude niki nggih. Adi curhat niki mok mang niki nggih. Lan mok mang, yuk melali yuk kadang Pak niki di Gianyar ajak ya Gus Gandhi melali ke Mango Lango Lake Resto mok mang, yuk daripada terus galau gitu. Tapi ingat satu syarat, mok mang yang bayar. Langsung meluncur ke Mango Lango Lake Resto. Nah, diki magenah ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Wenten akeh hajengan sanes ide semeton tumbas diki semeton ge. Pilih kemana sesuai keinginan atau semuanya dipilih bebas semeton. Nah, wenten iki ulama yam bebek ngantos bepasih dijamin halal nenten wenten ulang bawi diki ge. Nah, kenten talar diki wenten gena sanes ide nampung kutus tali diri cocok. Talar niki ke angin piknik sarang keluarga Mango Lango Lake Estetik Restoran kesarangin keluhan danu bagus saking sanga-sanga.

Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas,

and Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau

0: Part of Sanga-Sanga Hospitality. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

Voice of sangat-sangat sing ada lawan. Ingatkan sama ton kondisi sekali makin niki sing menentu. Ingatkan sama ton ki di ni hujan, di tu gulem, di ni bien niki kebus. Ingatkan ki. Nah selalu siapkan yang namanya minyak balur sangat-sangat. Terserah sama ton mau sama ton sani klasik, sani ultimate, utawi tanamilah tanahmu bebas. Yang penting sangat-sangat sani asli sama ton ki. Nah taler niki sama ton. Balurkan saja semeton di telapak kaki, di bagian-bagian tubuh yang memang terasa capek semeton atau pegel. Nah, yen Gus Gandhi biasanya ngangge sedurung tidur malam niki semeton nggih. Nah, ada juga semeton versi kecilnya atau versi travel size. Jadi semeton bisa bawa kemanapun semeton saat beraktivitas. Tidak ada alasan untuk bilang kalau alatnya besar niki gitu nggih, minyaknya terlalu besar nggak bisa dibawa kemana-mana. Tenang saja, yang ukuran travel size saja dibawa, khasiat dan gininya udah sama aja gitu ya semeton ya. Selamat pagi, di sapa juga ada Pak Made Rere pagi ini yang lagi nyari hangat-hangat, katanya 3 sloki saja niki. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi kenten nggih, segera bertobat, segera bertobat. Wenten talar niki sane nyarengin ring semengi mangkin Octavia ring belah batu. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi nggih. Pokoknya asal ade nih agak aneh dik jak benar bertobat Gus Gandhi niki. Wenten beli kadek sumping niki. Sumping napi niki, sumping waluh napi sumping biu niki. Ada rajang semang Gus Gandhi, taler semeton Fox semake sami nggih. Tolong huruf R-nya dihilangkan niki nggih. F O K S ini benar niki. Ada dewe niki wenten lowongan penyiar, siapa tahu tertarik, gaji tinggal request. Gaji tinggal request setelah kerja jam 12 malam gue nih. Cuma munyi mekus kan gue sampai jam 5. Woy gede gak ini. Gede nih, gede gaji ini nih. Gede gaji ini. DJ lowongan tuh beli kade jaga dot dot Gus Gandhi milu kamu nih. Gak ini cuma mekus kan gue nih. Yan Black niki suksesmu sampun nyaringin. Putri ini Iwan Fals demun niki fans berat yang niki gue nih. Berat napi niki meratin timpal maksudnya. Ada nge suksesmu belian nge. Ben Mani kal ganti dan tiang nih amur ketemu jak belian black nih. Gus Gandhi white gitu. Jadi yang mesanding jak beli wayan. Ini kan black and white tadi.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

Rocks Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangasanga. Entah di mana di dirimu berada. Aduh, niki jagade dewen niki ge. Rajang demo niki semeton, sane bingung niki ngerere ring DJ niki pasangannya nih ngenen ge. Coba niki di pengorengan ya. Di pengorengan nih ke dunia ngale di Tunis emang di kekep ya dunia ngale jadi di pengorengan mula aneh gati gue segani nih nge rajang nemu niki mau raih ring wawidangan batu kandik suksesmu niki sampun nyaringin gue segandi ganda niki nge rajang ngajengit gimana niki padahal selesai gue segani ke batu kandik tapi sengten tepuk niki mau raih marah kadang nganggah gue segani kemu. Amun gue nganggah sih mau raih bukannya gitu niki amun belanja liu-liu pekan Badung laku. Aduh, rajang niki wenten beli doping SDC sampun nyarengin wenten Nini Desi Aditya ring gianyar niki Nini Tiang sade paling jegek niki. Sampun nusan ngerejang Nini. Nini Tiang ternyata dua gajah niki ngerejang niki. Aja ngai Banten winze niki. Sangat-sangat sing ada lawan nggih yakti bisa niki Nini. Taler niki jagi ngarsa tembang kone gabung-gabung ke mantan sarang Gus Gandhi rajang bertugas ke mantan. Wenten beli dek dolar niki suksesmu sampun nyarengin nge semeton sekeng laut belah batuh niki Megatre sarang keluarga besar dalam pesung putra dalam kone niki nge 99.3 FM Just Forever sangat-sangat sing ada lawan kone nge patut pisan niki nge. Wenten mo Rustini suksesmu niki sampun nyarengin Gus Gandhi gendan niki nge dinginnya cara dikindamani kone nah kan mare cari doen sing karuan dan seken gendan nge. Nini Gusta suksesmu niki sampun nyarengin Mokade Asih telat nikirin kesiman Al Ghazali sampun ke puteri waunge wenten Peka Abi suksesmu niki Rahajang bertugas met ngecuer mantan Gus Gandhi kenten nge Bali hujan jani kal ngalih kakul kecari e malu niki lebihan deh ngalih kak amun bade info Gus Gandhi nah benjap Gus Gandhi juga kamu. Jangan niki oh sate kakul gaya pangnyem langsung niki. Wenten Ketut Ana Putra 1000 suksesmu niki patut kenten niki nge kopi nibi niki kirime patuh niki gambare.

Wahana Budaya Indonesia Mulan Jamila featuring Mita The Virgin Cinta Mati 2 ya. Sebelum Gus Gandhi mempamit niki wenten beberapa tembang ini beberapa pesan niki sandur Gus Gandhi wacen nggih wenten beli gede sumeyase niki suksemering buleleng wenten.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Suksama semeton sampun nyarengin sinampuri ning wonten keiwangan, wonten sing gegonyakan ke manten nggih, kecedhem wali benjang langsung ke manten. Saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Gani mepamit antuk para mesanti Om, santi santi santi Om. Sanga-sanga sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sing ada lawan. Rendang Bali.
1: Om Swastiastu, sambutan Fox kesayangan Gus ini tumbuh jadi host pindih becek kisaran 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adalah lawan. Yeay, sambutan Fox kesayangan Gus ini ngiring ramaikan sambutan Fox. Telepon-teleponin Gus Windu. Ring WA 087808 5 3 99 3. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Talering Fox Radio aplikasi. Nyantos galas siki tengai. Ring gendeng Bali. Yeay. Cus. Gak.

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu pun api gatres. Semeton Fox rahin ini mangkin jak semangat mekarya. Semeton Fox sani wawu metangi gelisang mangkin ngajang dumun. Sarangin Gus Windu manjo semeton Fox. Nge teleponin Gus Windu semeton Fox ramaikan di olas pun iki. Ring WA 087808353 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Naler sampunang lali download biar saya antur piragi yang Gus Windu Ring Fox Radio aplikasi. Nah siren iki semeton Fox ane kantun dados petani jek mantap pisan semeton Fox nge makin tantangannya nih wih ageng pisan semeton Fox mawinan manut saking laporan Detik Travel ring selain Mei DB semeton Fox sistem subak ring Bali puniki terancam oleh alih fungsi lahan puniki nge menyusut puniki area persawahannya nih nyantos ke parayuanane sane ngawit mangkin niki metilar saking sektor pertanian punike ya diastun kenten semeton Fox kepala dinas kebudayaan Kota Denpasar Bapak Raka Purwantara niki nyobiahang indek petani niki dan membuat pisan ngawitin saking mangkin beradaptasi antuk pola tanam sane pinih menyesuaikan kebutuhan pasar mangde lahan sane masih sepunika tetap produktif dadosnya nih nyaga suba ring mangkin ini enten cuma soal mempertahankan cari mangten nanging taler ngejaga budaya sumber pangan tur identitas Bali maja ngereng para generasi sane kepungkur wekas kan kenten semeton Fox. Nah punapi niki penampen semeton Fox sami kesayangan Gus Windu nginin indik puniki ngiring yuk gatrein Gus Windu dumun cawes-cawes dumun ring WA semeton Fox malih jebos telponin nih Gus Windu diolah semeton Fox nge.

0: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sane mangkin semeton Fox ngiringne yuk teleponin Gus Windu ring WA 087808533 kawitin untuk Butus Karyani saking udangan kebo iwo Om Swastiastu Butu.
1: Swastiastu Rahajang Sambang Gus Windu punate gatre. Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Gus Windu gatrane amonean mantan Butu, Butu punapi gatre.
1: Astong karo bete segar Gus, tapi mengkuat di pinggir jalan soalnya nggak usah sebut Gus geremang.
0: Angge, napi tembang nih makin Butu.
1: Semaya koplo wenten Gus, bon dalam ponjok batu.
0: Wenten, megatra dumun.
1: Ah, nika penitian Gus nih, Butu megatra sih deh Gus. Angge. Bagatra sarang mata tayu Lasmini moderat narus kane Gus Bawo Yongde benten derere de Afrika derade benten pansu di blu.

0: Kakak kami gas sundur ajang tugas waktu mau pamit om santai om.
1: Om santai om. Talar wenten Bu Joni, Pak Joni saking undangan buana indah Om Swastiastu Bu Joni.
2: Sangat-sangat ada lawan punapi gatre rutinu kena.
1: Kena Bu Joni punapi gatre.
2: Ya kan Gus Indu ke dokter kan Gus Indu mudah-mudahan tiang sehat nantinya.
1: Astung kare tembang dumun.
2: Tembang mana? Ah kentan nge meri si kurang udah bengkong kentan Gus Indu.
1: Kentan durus magatre.
2: Ini gong biang canang, gong biang rako, ayu pelinci, dek jun, wan suparti, tutsu gito, sekarini, Grup Adi, Pak Rere, Pak Yongdir, Westani, Dek Abika, Selembawa, Pak Raden, Bung Haji Apel, Luhari, Dek Ratna, Ayu Rasmini, Dayu Biang Canang, Pak Komang Sedato, Warsini, Nusa Dupa, Ayu Kelinci, Bu Ratno, Ayo Wang Ayo Gede, Luhari Sembong, Dek Bungki, Pan Sudi, Cucotnya Mekosami, Gus Indu,
1: Rajong Tugas, Om santai-santai Om. Beli Sudi Beluhu Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, beli Gus Indu, sangat-sangat sehingga ada lawan.
1: Engge, pun api gak tersedang udian ke beli Sudi mangkin.
3: Astung kare, gak terkenak Niki sedang sandakan Niki cuaca yang Beluhu, jangan gerimis Niki beli Gus.
1: Weh, iriki taler, wawu semangan langsung mecuer Niki sabah, oh. Ini mangkin jek
3: sabun yeah, panas. Patah beli Gus.
1: Engge, napi tembang nih mangkin beli Sudi.
3: Ini temannya hujan-hujan Yudi Krishna sarangan Dek Agustin nggih.
1: Gatre.
3: Gatre wonten Bu Joni lan Pak Joni, wonten Bu Putu Kebuyuwe, wonten Nini Ita, wonten Bu Putri Ringwarga, wonten Bu Maharani, wonten Bu Putu Apriana Yani, Bu Putu Febri, wonten Lohari, wonten Dek Apika, Pak Derere, wonten Reskane, Gus Bawe, wonten Angga Pastawa. Enten Bidek Raden, Enten Gungek Dinda, Enten Madin Nengasari, Enten Mada Ratna, Dek Anik. Sudah malah teruskan yang pun. Cucut maka sami yang pun, Lugus Windu.
1: Sama.
3: Sama dogala. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sama telah raturang Gus Windu majang ring sematan Fox kesayangan Santi Sampun jaringan ring WA. Inge pun ikaw Enten Pak Gungura saking wudangan dalung. Nge, megatra majang ring Pak De sudah sani sedang sungkan. Nge, mang deglis kena pun ikaw majang ring Pak Tu Fendi dan Gungura dalung. Semangat Pak Limang. Nge, mewali. Bu Made Warni saking wudangan pengosekan ubur sesama dahar. Pak Yan sani saking wudangan Mas Bedulu. Nini Gusta kesayangan Gus Windu saking wudangan pemadilan. Megatra majang ring Gung Biang Raka putu keboiwe bu tu sudah karya nggih telur wenten mbok nyoman suken dri puniki saking undangan bajera megatra majang ring sempeton tiang ring bajera lan padang sumburan teman-teman timpal-timpal majang sampreng sami sane wenten ring tongos magai ngiring sempeton Fox lan tur amale nyantas segala asik tengahi ring gending Bali sane durung absen durung teleponin Gus Windu yuk ramaikan 087808 5 3 kali 993 taler ring Fox Radio aplikasi.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek

0: 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa. Wait a
1: minute. Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu, Mimih Dewa Ratu, Reng DJ Manten, Niki Ujan, semeton Fox. Yening semeton Fox, Reng Wewidangan Nyane Gerimis, ngiring teleponin Gus Winu Dumun, utawi Niki, napi persiapan semeton Fox semangkin, napi meke mekarian, napi ke punapi, ngiring semeton Fox yo ramaikan, Reng WA 087808533 sampunan lali semeton Fox ngemilatin reward umroh kecarangin sanga-sanga yang semeton Fox neten umroh pacangan mulihang akeh jinah niki periode nyane nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur ngiring mangkin kumpulang sia kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili puniki patut kegunting dados kali bagai terproduksi nyane ngelintangin war sekali tali 4 likur lampiran fotokopi KTP nomor telepon aktif tulis aramat lengkap tur aran semeton Fox kategori pemilat nyane pilih nggih karyawan konsumen utawi sangasian tulis kategori pemilat punika ring arep amplop yening sampun sami ketentuan punika kecumponin ngiring kirim amplop punika ke Fox Radio Bali utawi sidik ke pabrik sanga-sanga sane mengenang ring jalan sawo nomor ulung dan sekutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali elingang sayan akas semetan Fox ngirim sayan ageng nalar peluang semetan Fox kemenangin sanga-sanga sing ada lawan.

0: Karyani. Pak Man swastikanya rame, guys.
1: Untuk siapa, Pak Man?
0: Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canglu, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Raden. Ketat nari asenya rambi, guys.
1: Siapa mau otot lantura?
0: Bukti Sukaisi, Angelika Putri, Mami, Kutu Drupadi, Kutu Wijastiti, Kutu Purwo, Nini Nika, Nini Dania, Dangcang, Cambuis, Kode Amunanta, Komen Chandra, Bu Yan Lastri, Kom... Dayu Biang Cana, Wayan Sugerti, Koming Suwerti, Abah Waisel, Tut Nari, Manjimi, Ira Susiadi, Dek Nari, Tut Nari, Dede Pongki, Pan Sudi. Ini cita nama kasami beli, guys.
1: Suk semua dahar beli, deh.
0: Semua.
1: Angge.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Amu nikah dumun sama Tuan Fox, gue sini pacang calling-calling pun nikah sama Tuan Fox, sani sampun nyaringin gue sini ring WA, inge pun nikah wenten gue ngaji apal saking udangan Padang Sambian, ge. Seperti biasa pun nikah maja ngering, Bu Jero Pulusari, Bu Joni Pak Joni Buwana Indah, Pak Wen segitu kute, gong Kak Yudis, lan gong nini Yudis ring Padang Sambian. Taler nikah wenten, mbok kembar Ariani saking udangan A3 Selumbung, ge. Megatre maja ngering, keluarga tiang ring Selumbung, Memek tiang ring Selumbung, Wayan Sudi, lan Bapak tiang, Wayan Picel, lan Sadingan tiang, in nengah, ni nengah Sariaseh, lan suaminya Iwayan Jirna. Salam buat keliling keluarga tiang ring Antiga Kurnan tiang Inegah Darmades Tatelan panak tiang Niloh Ayu Damianti lan pianak tiang IKD Agus Sudiantara. Oh, jek ya di Aston lantang pisan pun iki semeton Fox pasti ke sindu calling ge. Taler wenten iki Bu Madewar sini saking Widangan Nusa 2, Beliansu kesayangan Gus sini saking Widangan Kelungkung, Mo Ira Susiadi kesayangan Gus sini saking Widangan Penebal, Pak Tupuro niki saking Widangan Sesetan, siap 86 Pak Ketua. Megatre majang ring ketetari segerin Astra, Cambois ketut nari, Putri Drupadi ketut nari asih, Nyoman Swasti ke ketut Widiarsana. Taler puniki wenten beli Made Hendra saking Widangan Desa Tua Marga Tabanan. Puniki taler pini ajang mantuka puniki majang ring Bos Gus Windu, Bapak kesayangan Gus Windu nggih. Bapak Agus Astape sane mangkin OTW Kijen ke OTW Singaraja ternyata Semetan Fox nggih sareng tim Makasami. Semangat salam makarya Semetan Fox dumogi ja iraga sareng sami statekna makomi warahayu. Napi ja pakarian Semetan Fox dumogi jemesari ngiring lantura maling yang tos galasi ke tengah ikan terserangin Gus Windu ring gending Bali ring WA 087808 5 nya 3 kali 993.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan gue sini sampun ringgala solas tengah ini ke Semeton Fox. Sampun ajam pun dikinyarengin gue swindu kenten ge. Ngiring nih lanturan malih teleponin gue swindu Semeton. Ring WA 087808 5x3x993. Yuk gas kan. Pun dikin wenten beli dek raden ge. Om Swastiastu beli dek.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang.
0: Rahajang Wali, pun api gater sedang udiang kini nangki beli dek.
1: Ah, becek beli ke, sedang santai beli ke, sekali pagi-pagi ini, dan wenten.
0: Dan wenten api?
1: Dan wenten customer.
0: Angge dumogi boleh nih ke customer beli dek, napi tembangnya nih mangkin.
1: Lolot beli guys.
0: Lolot nencen.
1: Ane apa judulnya?
0: Napi? Bukti bukti tresna?
1: Enggak ada sih pangnya sendu dek.
0: Angge diurus sama gatre.
1: Wenten de Afrika nge. Rajang nge. Wenten Pak Yoga niki nyarengan ligus menyalawi. Wenten Gek Sri nyarengan ligus. Wenten tot last minute. Sirai maling, benton Roy Skanege, benton Putu Drupadi, benton Todaria Sri Mangming, Widya Stuti, Tukurwo Cak Boesnya, benton Gombe Sukmalara, Sirase Sabi nyarengin lagi.
0: Siksema.
1: Sirai maling, cek cerita mana Sami lagi.
0: Angge.
1: Panjang Ligas Raja Tegas yang pamit Om Santi
0: Om Pak Mang Chandra Sedata saking munggal kubu Karangasem Om Swastiastu Pak Mang
2: Om Swastiastu Gus Windu
0: password
2: sanga-sanga sing ada lawan jek pasti jos mantap
0: napi tembang nih mangkin Pak Mang
2: bas sangat percaya
0: nggih dures megatre
2: beli tepurwe benten budak rewe budak Afrika Pak Manandung benten Mbak Nyirka Putri benten Mbak Rasi Suyadi Matut Nari
3: Matut Nari Pak Joni Bu Joni
2: Bayu Biang Kenang
0: Om Santi Santi Om Taler puniki wenten Bu Puput Nata Om Swastiastu Bu Puput
4: Om Swastiastu Bu Sindu kesayangan
0: password Bu Puput halo
4: halo
0: nge password
4: sangat-sangat
0: ada lawan. Napi tembang nih mangkin.
4: Cara bebek beli bus windu.
0: Angge, dures megatre dumun.
4: Megatre sarang wo Ira Susiadi, Wirnawati, Jerumatu Sari, Moderat, Febri, Putu Daya. Beli Sudi Blue. Mau ke Sami, bus windu.
0: Suksema Taler puniki wenten Semeton Fox kesayangan gue sini sana sampun absen puniki ring WA inggih puniki wenten beli dek Armonata saking udangan padang getas Megatron majang ring beli dek Apika Bapak Madar ke Pak Suta dek Debas Wayan Riris Wayan Rismawan puniki Taler wenten mau dot nari inggih saking udangan Noja Kesiman suksema mau tut Pak Putu Julio Taler saking udangan Tulikop Gianyar Megatron majang ring Semeton Fox make sami mau tut jumlo saking Banjar Apo Mawang Ubo Taler wenten beli Ian Black saking udangan Gianyar nggih mumpung liburan Idul ada pun iki patet pisan nggih Taler wenten Bu Wayan Lasri saking udangan Belayu Tabanan Bu Jero Mertesari Bu Ayu Batu Bulan nggih suksema beli jeru Andi Arse saking widangan songan nggih Semeton Fox kesayangan gue sini sejebak Bali sane durung absen durung nyarengin sampunan kenten mangkin jemaah api Semeton Fox sampunan lali teleponin gue sini mari jebos ring WA 087808 5x3x993 Taler absen ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
1: Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Windu, sani mangkin ngiring teleponin Gus Windu malih yuk. Ring WA 087808-5-3x993. Siapa sih repun ikisani jagi on air tour nge-request tembang mangkin sempetan. Wenda niki mbok dot yuk last mini, Om Swastiastu.
1: Sama-sama
0: sore lawan. Nggih, pun api gak niki mok yo.
1: Sedang ngumpul juga niko super madura nang sekol.
0: Napi tembang ne mangkin.
1: Tembang ne ada mini nggih.
0: Neng Chen.
1: Lembaran buka lembaran baru.
0: Buka lembaran baru. Durung wenton.
1: Kurung enten nih, sana napi tato Darmini nih.
0: Darmini.
1: Eh.
0: Anggir, terus mau gatre?
1: Enggak tre, enten udah ada yang mau ngira aja, enten besan nih, yonggi, enten terus masih nih pemogan, ini tanya sanu salah peka nih. Enten pasu di bluhu, patut estina, gus bawa, ocol dong kencang. Kubutu kubaiwa, kader anak katsu, ini anak, kok ini dirus nih. Romali nih.
0: Iya cukup mata sambil
1: Gus. Semua om santi om.
0: Beli derere. Om swastiastu.
2: Om swastiastu beli Gus. Rahajang tengai. Sangi sing ada lawan.
0: Bu napi gatre sedang udiang kemangkin.
2: Mas tengkare becek beli Gus. Biasa beli Gus karton mekarian niki.
0: Geh napi tembang ni mangkin beli de.
2: Tembangnya ni buat diarsa sampun.
0: Nengcen.
2: Ane rahasia nge.
0: Angge durus megatre.
2: Megatre wenten beli kade apika, beli reskin, ajik yang de kade Ratna, de Ani, Bu Joni lan Pak Joni, wenten Kak Dania, sarang Nini Dania, wenten beli dek Raden, wenten beli Sudi, wenten Bu Sekaryani, Bu Miniasi, Pak Romang Chandra Sedata, Bu Ana wang aja gede, alur wenten dari Pongki, ajik dewa gitu, ayo kelinci, cutat maka sami beli Gus.
0: Esok semua.
2: Majang ring beli Gus, suksema Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Ngiring berjuang malik, wenten Pak Tut Lepone, Om Swastiastu, Pak Tut.
3: Swastiastu.
0: Swastiastu, password.
3: Nge, salam kenal nge.
0: Nge, password dumun.
3: Halo.
0: Nge, password dumun, Pak Tut.
3: Nge, salam-salam untuk istri tiang nih lagi kerja nih ke. Nge, nge, lagu sekir ke nge?
0: Napi.
3: Ya, pahlawan peganti dua nih ke.
0: Kan sampun wawu.
3: Oh, sampun nge? Sampun. Nge, kalau edan nge, napi mantan dadah sih ke.
0: Nge, lantur yang megatnya.
3: Nge, eh pokok nih rahayu sarung sambil nih ke
0: astungkara
3: oke okay. Sangat-sangat ceng ada lawan
0: okay.
3: Om Santi
0: Santi suksema telah aturan Gus ini majang resempatan Fox kesayangan Gus ini maka sami ingge puni ke wenten niki beli doping ke bagan kayu bihi Pak Ketut anak putra seribu saking widangan Andong ubur suksema dahat beli ruiskin saking widangan Swiss nge dan Gus Windu kutang beli ruiskin asalkan mali jebos teleponin Gus Windu nge beli cemang Bali tulen taler saking widangan kayu ambua bangli taler wenten Moherlawati Bu Joni Pak Joni sampun wawu purki taler wenten ini Desi Aditya saking widangan Gianyar purki taler wenten Ian Bur Arin kesayangan Gus ini saking widangan kesayangan Siman, Mbok Tudurupadi saking udangan Kuta, Megatre majang ngering beli deh apika, nge, taler puniki wenten, Pak Tudpurwe beli teh Raafika beli deh Raden, Bu Joni, Pak Joni beli Komang Chandra Sedata, Tut Aris Segeri Nastra, nge, suksema Mbok Tudurupadi, taler wenten Pak Nyoman Swastika utawi Pak Yoga Canggung, nge, taler wenten Bu Jero Melati saking udangan Jinggo Batan Kepo, Bu Jero Melati Jinggo Batan Kepo, nge, sementan Fox, taler wenten beli Kemul, nge, saking udangan Nike Kesiman Megatra majang ring sematan Yumiko lan pendengar Fox Sinamian geri sematan Fox sane durung Megatra durung absen absen dumun sematan Fox tur telpon ke sini mali jebos ring WA 087808 5-3x993 taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gusinu, sani mangkin sampun kalah setengah roras setengah ngiring teleponin Gusinu malih ring WA 087-808-5-3-993. Yuk teleponin Gusinu sambil lang semeton Fox nge-request. Napi jajah cuaca nih kiring widangan semeton Fox sami ngiring kawitin di antuk mok dek war saking widangan keramas. Om swastiastu mok dek.
1: Swastiastu beli Gus, sangat delawan.
0: Enggih, pun api gak tersedang undiang ke mok dek mangkin.
1: Kari istirahat. Enggih. Gak terus tung kare. Kena. Beli Gus pun api gak terane.
0: Gus ini namunian ke mantan mok dek. Napi tembang nih mangkin.
1: Tembang nih Widiana ya.
0: Nincen.
1: Ngadungan resna.
0: Widi Widi anak, yenten wenten nikit, napi kayun.
1: Wenten kayaknya deh, sering meputer di folk nih Gus.
0: Napi aja tembangnya.
1: Ngadungan resne, tiap malam nih ke meputer.
0: Oh enge, diurus megatre.
1: Enge, megatre majang ring. Niki semeton dan saudara-saudara tiang yang ada di rumah. Juga yang jauh di sana semoga selalu sehat.
0: Engge.
1: Selalu ikhlas aja menerima kenyataan. Engge. Atas segala musibahnya.
0: Mbok Widi-Widiana kan sekan, Mbok.
1: Yakti, saya mah putar nih ke di acara jam 8 sampai jam 11 nih ke.
0: Kenten nggih nggih nggih Gus ini alihang dumun nggih.
1: Nggih.
0: Nggih nggih
1: sukses. Nika mantan nggih majang beli Gus. Kena statem nih Gus.
0: Enggak.
1: Mang de statem Residayang ibur sama Tuan Fox sarang sami nge.
0: De
1: asing. Sinap dia untuk para mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Niki wenten mbok yuk lestari Om swastiastu. Swastiastu password.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Enggak pun api gatra sedang udiang mbok.
2: Yang mau ayu saking beraban dari pasar.
0: Nge, napi tembang nih mangkin.
2: Yan Ferry nge, napi mantan.
0: Yan Ferry mo.
2: Napi mantan datos.
0: Nge, Yan Ferry nge, jurusnya megah terdumu.
2: Nge, salam untuk semua nge, yang pemilat anyar.
0: Nge, jurus megah ter. Oh, nge.
2: Pokoknya untuk semua samian penggemar radio Fox, Karen Gus Mindu, selamat siaran. Mahajang. Yang mau pamit. Om Santi Santi
0: Om. Taler niki wenten, sirem malih sematan Fox ngelilit uling tuni sematan Fox. Nanda Ajus Om Swastiastu, Nanda Ajus bagus, genjing.
3: Om Swastiastu.
0: Oh, niki peka-peka ternyata niki munggah nggih napi niki password ne mangkin.
3: Ngedeng hujan terus peka niki.
0: Ih, nak suarane cek di peka-peka. Kudo sebenarnya umur ne nelpon Gus Winu mangkin niki nanda ajus niki.
3: Ya hujan terus peka.
0: Men kenten je Gus Winu piragian kenten cek di peka-peka niki. Nanging jek
3: kak nafsu niki.
0: Nanging di profil ganteng bagus kenten.
3: Oh nggih.
0: Nggih nak piniki tembangnya mangkin.
3: Napi kenten.
0: Iya napi kayon kenten dumun.
3: Di Panji Kuning kan?
0: Panji Kuning sana encen.
3: Nggih. Itu baru dah
0: napi. Napi.
3: Napi terubah dosanya,
0: apa jatuh terus, ne? Oh, nge. Nge, durus ya, Megatre?
3: Megatre buat handphone semuanya.
0: Nge.
3: Rajang nyantai, yang kering nyantai.
0: Nge, santuy, dipantuy. Nge, suksema.
3: Suksema, nanti aja.
0: Mewali. Angge, oh, talar punike wenten semeton Fox kesayangan Gus Winu makasami. Inge punike wenten Bu Maderawi saking widangan Padang Sambian. Ge, megater majang rai semeton Fox makasami. Talar wenten mbok get Nirmala saking widangan Tegal Cangkring Jembrana Bali. Ge, mbok get Nirmala Sari Budayu Masonia. Talar Pansipung nyarengin Gus Winu beli kemul. Talar saking widangan Kesiman Suksemedahat. Ge, talar punike wenten mbok Yastini. Talar wenten Bu Jero Mertesari sampun Gus Winu calling. Waduh, Semeton Fox niki Bu Jero Mertasari sebilang go sinu calling-calling naging calling male Semeton Fox. Mo sipi talon saking widangan pengotan nggih. Mo De Ani, mo Tut Nari Taler, Peka Abi sayang go sindu niki nggih. Dada cerah beli gos nggih sukseme infonya nggih. Ibu Mudri saking widangan Batu Bulan Taler wenten mo Putru, mo Putri nggih, mo Putri Bangli, Taler wenten Bu Nyoman Ratna Taler. Mama kembar kesayangan gue sini saking udangan pekan Gianyar. Taler wenten iki Bu kembar Ariani sampun gue sini wacen wawu sami Bu kembar. Taler wenten Bu Ketut Mariani saking udangan angan take. Bu Pupun Nata kesayangan gue swindu beli coki saking udangan Jakarta jos pokoknya. Taler wenten Pak Tambe puniki nyaringan gue swindu nge Nini Jero taler saking udangan Gunung Agung. Puniki taler wenten Bu Dekri saking udangan kapal nyaringan nge. Taler wenten beli kadek saking udangan tampak siring. Sade durung nyaringan durung absen ngiring Semeton Fox lanturang mali absen-absen calling-calling teleponin Ghost Widow ring WA 087808 5 3 kali 993 Talering Fox Radio aplikasi.

0: Fox Bali.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli dikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Tetap kain sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
6: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
7: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Windu, yening sampun wenten pejatuh tresna. Sempetan Fox sampunang taler lali mekarya. Oke, napi male puniki majang reng sempetan Fox sani medue ipian pacang mekarya ring 5 star hotel cruise line utawi sani pacang kuliah antuk program magang ring dure negara. Nah, mungkin sampun kalahnya nih sani dat membuat pisan. Oke, antuk nyarengin gabung puniki sempetan Fox ring Elizabeth International Hotel and Business School mawinan semeton ring bulan Mei puniki wentan promo spesial Easy Miracle sane akeh pisan kejutan taler hadiah menariknya nih. Majang ring semeton Fox sane ngambil program atiban sida ngemolehang program biaya kuliah nyantos 500 tali rupiah semeton Fox. Tur semeton Fox sane milihin program duang tiban langsung puniki auto cashback nyantos kutus juta rupiah. Wow, spesial pisan puniki majeng ring semeton Fox sane milihin jurusan hotel digital marketing. Semeton Fox taler berkesempatan ngemolihang cashback 1,5 juta rupiah semeton Fox plus fotografi gear mewah live streaming equipment sane becek pisan. Nenten di kekemantan semeton Fox makasami pendaftar taler pacang ngemolihang voucher ngajak

1 Rp1 ring KFC utawi McD. Wow, Elizabeth International puniki wenten ring Denpasar, Gianyar, Taler Nusa Dua untuk fasilitas kampus berstandar internasional. Instruktur profesional tersertifikasi miwah kurikulumnya nih berbasis AHLEA USA. Yuk sambatan nyantas kelewatan sematan Fox promo isi miracle puniki nyantas tanggal telung dasa siki Mei kali tali 6 likur mantan ngiring wujudang impian hebar sematan Fox kesarengin Elizabeth International. Mau dan kesarengan Elizabeth International sukses dados muda. Sik semua talar aturan Gus Windu majang rembok de AC saking widangan kesiman guys sampun nyarengan Gus Windu pawayan si aja talar saking widangan Mas Ubud pun ke talar wenten iki mbok der Satriani saking widangan kerobokan beli dek tampak siring talar ngiring lantura malih sematan Fox nyantos galah siki tengai ring gendeng Bali sarang Gus Windu nge ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 talar ring Fox Radio aplikasi gaskan.

Tegite berarti aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: 99,3.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
8: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan
0: 99,3
10: Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Ngiring mangkin teleponin go sini Malis Muton Fox ring WA 087-808-5-3x993. Kawitin untuk Gong Biang Rake Om Swastiastu. Password
1: Tembang
0: Tadelawan. Nggih napi tembang ni mangkin
1: Yang Kirana nggih.
0: Yang Kirana
1: Dumak Musadah.
0: Yang Kir nggih diurus Megatre.
1: Megatre sareng Bu Joni, Ni Dania, Ni Regista, Ayu Biang Cana, Bu Tuk Boiwo, Bu Juru Metesari, Dek Ratna, Dek Ani, Dek Ari, Miniase, Bu Ayu Tuban, Nika Mantan Gus nge, Kena Rahayu Makasami.
0: Suksama.
1: Rezeki dilimpahkan nge. Suksama, sukses Gus. Om Sandi Sandi Gus.
0: Mokde Satriani Om Swastiastu Mokde.
2: Om Swastiastu Gus Windu, sangat-sangat sing ada lawan.
0: Nge, pun api gak tersedang ngudiang kemangkin.
2: Sedang nyait nih Gus.
0: Oke.
2: Gus pun napi gak teragus.
0: Gus ini amonian kemantan. Napi tembang nih mangkin mau dek.
2: Nih. Boleh tembang Gus.
0: Boleh.
2: Matua cerewet nih Gus.
0: Oh. Mau dek nih ki matua nih cerewet.
2: Bentar Gus.
0: Durung pun nih.
2: Cerewet saja tuh Gus.
0: Durung.
2: Durung bentar nih.
0: Durung. Ayo selianan.
2: Nih. Siapa yang mana nih? Gus jadi nge, Gus jadi nge. Ini pancoran meretak ang batu nih.
0: Oh nge, durus Megatre.
2: Nge, nge Megatre salang patut adi dharma rajang siang. Wenten dek Rara Susadi. Wenten dek Nata, wenten Bukman Gunung Salak. Wenten Mamak Bagus, Obu Tusi Sari. Wenten Helinawati, Budayu Rat Mini, Wenten Bokadek Ratna, Wenten Bu Anang, Wenten Budayu Batu Bulan, Wenten Mailin, Wenten Selim Adai Kungaji Mangku Badro, Wenten Pekak Dania Sarang Mini. Ini kita terima kasih kami, ini ke Sindu. Semua ke Sindu, Rajang Tugas, Om Santi Santi Santi.
0: Om, talar Wenten Bu Jero Mertesari, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu ke Sindu, sangat-sangat sampai lawan.
0: Enggak.
3: Tapi gatranya ke Sindu.
0: Bece, napi ini kita tembang nih mangkin Bu Jero.
3: Rai penye pun.
0: Nencen.
3: Ane sing lampu kan.
0: Wenten, durus Megatre.
3: Megatre, sarang Bu Kedaratna, Rizkane, Bu Demarleni, Martini, Aji Tudarma, Yan Burariani, Ayu Biang Canang, Dede Pungki, Putu Ira, Doji Gita, Gus Bawo, Bu Putnata, Bu Miniase Luwo, Bu Putu Buiwo, Bu Oktatamani, Pansudi Bluhut, Putu Damayanti, Salono Pia Siulan, Bu Anik Siulan, Bu Anik Semua Bawo, Sarang Pekak Danian, Ini Dania Sanun, Bung Biarake, Bu Pandi Sepuati, Bu Dayurat Bini, Bu Ketik Pemogan, Bu Ariati Penate, Maharani Payet, Sarang Bu Jeruwito Sari, Kerobokan, Gus Windunge. Tutup mau kesami ya Gus Windunge, Rajang Tugas, Matu Susu semua Om, Sadi-Sadi Om.
0: Bu Ayu Tuban, Om Swastiastu, Bu Yu.
3: Bu Ayu Tuban, Bu Tuban.
0: Bu Yu.
3: Siang Gus, aduh, nombe Niki boleh galak. Sinampura ping banget dikiring sesuunan tiang ring Fox
0: pun api gatre mbok sedang ngudiang ke mangkin
3: mangkin kantong nganding canang ngan benjang taral malik kalirah ini kajang klion gue sensing mas anda rainan sing pesu bu YouTuber
0: nge napi ini ketembang nih mangkin bu yu
3: aduh tembang nih lunas niko nge sirau pesengana niko Dri Puspa ampun metembang
0: Senin Chen
3: ajak kuni orang pindang jak bayi bang jak meong kok Gus
0: durung wenten nih ketembang nih meong bang pindang
3: oh durung nah beli tuh seng buat tiang kentan kan ponnya
0: nge durus Megatre
3: nge Megatre wau sani wau sirau nih
0: wau wenten boy Bu Jero Mertesari
3: deh sandro panak pesawat liwatnya ngetang dan pirang napi
0: nge
3: nge salam kenal sarang di tiang buat YouTuban nge nak kenten setok lawas niki tapi kapah-kapah nika mungkin muncul riantukan ke bando antu galah niki daratna niki nyarengin
0: nge seksimam wadah
3: ajak
4: Genten sok sibuk napi Gus.
0: Nggih, lanturan nek Bu yo.
4: Pokoknya sok sibuk wae YouTube niki Bu putu ke Boyo niki uning niki genten nggih. Niko napi wasan sane mate cakepane Bu YouTube niki Bu putu ke Boyo.
0: Nggih.
4: Niki reng Dayu biang canang, Dayu biang sayang niki Pak Kakak, Pak Ratna reng gandeng pancoran. Terus genten dek sira jadane niki dek Ratna ning Gatsunge. Nggih. Okay. Tajeng terus wonten Buputu Baturiti dek Ocol, Gus Bawo. Sira male niki Pandi Ebi nggih. Memang Landung Manggador wis kane. Ajak cutat nama ke Sami pun bungkus dada sang siki nih pun galah kalau kenten niki orang-orang aja bantal sarang beguling.
0: Anggeh susama Bu yuk.
4: Suksema Gus Rahajang mugi kena statong ye. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema talar aturan Gus ini majang reng Nini Gusta nggih Bu Maderawi sadang udangan Padang Sambian beli cembang Bali Tulen jero duko umbare Nini Mikanaya talar beli roisken nggih male jebos teleponin Gus ini male sematan Fox nggih talar wenten Bu Wayan Sugiani saking udangan Karangasem manggis mok Yulistari mok Dewati saking udangan Buleleng talar nggih. Suksema sematan Fox sani sampun nyarengin sani durung nyarengin durung absen Gus Sunu dorong trolling calling mali jebos nggih kanton ring WA 087808 5x3x993 ring Fox radio aplikasi Taler gending Bali ngantos galasi kita ngai gas.

0: 99,3.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Windu ngiring mangkin teleponan Gus Windu malih yuk. Puniki kesempatan sana pinih akhir sementara Fox nya sana pinih untat. Ring WA 087808 5 3 99. Tiga, Mok Deani.
1: Siaste, beli Gus Windu kesayangan.
0: Password
1: Sanga-sanga singa delawan dong.
0: Napi tembang nih dong.
1: Tembang nih nyarengin manten pun ge.
0: Durus nih megatre.
1: Ge, megatre majang ring bayi kelinci. Bujani ini nidannya pekadannya beli Rere, beli De Afrika, bujer Mertesari, Mbak Putu Febri, Kakak Ira cantik, Bu Ana wong ayo gede, Bukade Ratna, nek kepala nek mambal, Pansu di Bluhu, beli De Raden, di Yongde, cek kita tembak ke Sami ampun.
0: Angge suksema.
1: Ge, majang ring beli Gus Windu rajang tugas. Om santi santi santi om.
0: Wenten talar puniki, sireniki. Inggih punika beli Royce.
2: Om swastiastu rahjang tengah beli Gus Windu sana-sana sing adalah orang.
0: Sedang ngodi angke mangkin beli guys.
2: Niki katik besanakan miragi beli Gus Windu cepot ya mare.
0: Nggih, sukses beli Royce kan gabai sampun majemu beli Royce kan.
2: Nggih, pantun nyemu gabah niki dereng duduk niki beli Gus Windu kan pesan.
0: Napi tembang ni mangkin.
2: Ah, nggih santun niki galah mepet. Pamit lu gede mantan li Gus ya, saya yang gengas manjur ya.
0: Megatre dun.
2: Ya, asal ampun galah satu siang. Pamit ampun megedi li Gus Windu genjang mawani.
0: Megedi kenten ge. Napi niki durus ne megatre.
2: Ah, ge ne bawa mantan muka de Ani, ribida semua bau. Dalam mantan muka de Ratna, Bu Jero Mertesari, Pekak Daniel, Andi Daniel, Bu Naruk Jaya, Dede Pongki, Bu Pebi Batu Bulan, Rahajang, Dede Raden, Talen. Taler Wenten, Mulu Putu Febrianti, Mutu Dajulas Mini, Bu Joni, Pak Derere, cetak maka sami, Bigus. Tuk teman tuk galah, ya mendarat, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suk sama sematan Fox Sami, sana sampun nyaringin Gus Windu, Amunika, Dumun, sematan Fox, nge, Mawina, Niki Kebandean, tuk galah, sampun nang lali, sematan Sami, numbas make sami produk saking sanga-sanga. Mawinan makin sanga-sanga mewali niki nyobiahang produk pinihanyarnyane Ultimir sanga-sanga semenoten Fox makin wenten akeh pisan variannyane. Inge punika minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare. Utaman daripun ring minyak balurnyane Ultimir sanga-sanga migunayang satu sepetang dasar bahan alami pilihan. Kerace khusus antuk ngewadar kenyamanan miwarah relaksasi ring angga sarire. Aromanyane sani lembut miik. Antuk seduhan kembang lavender pacang ngewantu nenengang pikayunan. Kewohin mali antuk sensasi angga ngetrikalaning ke balurang. Kemasannya nih sani modern, aromanya nih sani segar, tetap mengawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya nih ngiring langsung rauh manten ke Fox Radio Bali. Sementara Fox sani menggenah ring jalan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar utawi dadas persen tumbas ring nomor puniki 0819931000102. Malah pisan 0819931000102. Sanga-sanga sing adalah lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, suksa medahar sampun nyarekin Gus Windu rahirin namang kendering gending Bali, menawi tawin tadi wantur kirang atur Gus Windu nenas geng rene pengampure sematan Fox. Nge, semangat jemek karya di mogi jaya raga sarang sami statek enak makemi warayu, terpulih rejeki sanin nomplok kone sematan Fox. Nge, selantur ngane sampunan ne kija-kija, mawinan sampun sadia pudiki, mbok ge oca, sane pacang ngiringan sematan Fox, sering program Fox Memory, saking widang Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gus Windu ngelungsur mepamit semeton Fox. Tumbuh jadi ada spin di becek kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Sing Ada Lawan.
1: Fox Memory.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Seng Ada Lawan. Hai, selamat siang Sobat Fox. Apa kabar semuanya? Tenang banget ya, Geoca bisa menemani Anda seperti biasa di Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana.

Siska dan Denpasar. Selamat siang sama Tanfax. Apa kabar? Senang sekali Geoca bisa menemani Anda. Tentu ada satu single yang sudah membuka kebersamaan kita di program Fox Memory. Kali ini adalah single miliknya Jamal Mirdad dengan Di Balik Rindu Ada Dusta. Semoga Geoca temui Anda dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari yang cukup panas ini di siang hari, hari Selasa. Tentunya Anda masih tetap dengan kegiatan Anda sehari-hari dengan rutinitas dan tentunya juga dengan setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi tenang, besok kita udah libur ya. Jadi biasanya di momen-momen seperti ini, di tengah minggu ada hari liburnya, jadi kan bikin berkecambuk ya, bikin campur aduk semangat kerja kita antara fokus menyelesaikan tugas atau sudah mulai menghitung agenda liburan dan kumpul keluarga. Wow, gimana nih? Apakah sudah dipersiapkan untuk besok? Karena besok di tengah suasana menjelang libur hari raya Idul Adha, ternyata ada juga yang sedang sibuk ini menyiapkan segala sesuatunya, memastikan berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat. Nah, seperti informasi yang satu ini, Sematan Fox, yang dilansir dari tribunbali.com, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, ini pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Pertanian, kemudian Ketahanan Pangan dan Perikanan, sudah menerjunkan 13 tenaga medik veteriner untuk mengawasi kesehatan hewan kurban ya. Jadi pengawasan ini dilakukan di Kota Bangli dan juga di Kecamatan Kintamani melalui pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem serta pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortemnya. Wow. Bagus ya, sebelum dan sesudah harus dicek ya. Jadi langkah ini juga Sematan Fox dilakukan untuk memastikan nantinya hewan kurban sehat, bebas penyakit dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dan juga Kepala Dinas PKP Bangli, Bapak Iwayan Sarma, ini menyebutkan bahwa kemungkinan ditemukan hewan yang tidak layak konsumsi sangat kecil. Karena proses seleksi kesehatan ini sudah dilakukan sejak awal ya Sematan Fox ya. Kalaupun misalnya nantinya ditemukan ada parasit seperti cacing dan lain sebagainya, ini biasanya hanya bagian tertentu yang tentunya tidak direkomendasi untuk dikonsumsi. Jadi di saat banyak orang bersiap menikmati libur dan hari raya, ada para petugas kesehatan hewan yang tetap siaga agar daging kurban besok ya yang akan disembelih gitu ya, yang diterima masyarakat benar-benar aman dan berkualitas. Gimana nih Sematan Fox? Kalau petugas veteriner di Bangli ini udah siap-siap memastikan hewan kurban sehat dan aman, sekarang giliran Anda nih. Gimana persiapan hari raya Anda besok? Hari raya Idul Adha ya. Jadi apakah bumbu dapurnya sudah lengkap di rumah Anda? Atau mungkin rumah sudah mulai dirapikan atau malah masih sibuk mencari ide menu spesial untuk keluarga. Yang penting bukan cuma persiapan di meja makannya ya, tapi juga persiapan hati untuk menyambut Hari Raya Idul Adha penuh dengan makna dan kebersamaan. Kita masih bakalan sama-sama sampai di jam 3 sore nanti, so jangan kemana-mana.

0: Fox Memory. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Siapa Isop sangat-sangat sing ada lawan. Salah satu single miliknya Hey Didiana, Bintangku Bintangmu. Ini spesial banget Geoco Bingkis buat yang udah request lewat aplikasi Fox Radio Bali yang sudah menonton Geoco. Belum aja Geoco duduk, ternyata udah ada banyak yang menonton ya. Terima kasih banyak, ini yang di request oleh Ibu Gong Rakenadi ya, Bu Gong Biang Rake niki. Aduh, minta lagunya Hey Didiana Geoco. Tapi yang Geoco puterin itu bukan permintaannya sesuai judul ya Bu Gong. Jadi Geoco puterin yang satu ini karena yang ini ada di playlist hari ini. Jadi mungkin yang judulnya Maafkan Diriku, Geoco mungkin masih ngutang berarti ya sama Bu Gong Rakenadi ya. Tapi maaf ya, yang penting kan lagunya sama nih, yang nyanyi sama Hey Didiana. Tapi lucu banget loh Bu Gong, lagunya ini bagus tentang nama-nama zodiak. Zodiak ya, jadi kita sebutnya di Indonesia yaitu bintang-bintang. Tapi kalau tadi Geoco nggak suka tuh pas jatuhnya di Capricorn. Sederhana tapi pendendam, masa sih Geoco pendendam? Kira-kira sematan Fox bintang yang mana nih, zodiak yang mana? Boleh aja sih ya menikmati tentang zodiak, membaca zodiak sebagai apa ya? Kalau Geoco bilang hiburan. Namun yang perlu diingat nih sematan Fox, hidup itu gak sepenuhnya ditentukan oleh posisi zodiak gitu ya. Karena pada akhirnya masa depan lebih banyak ditentukan oleh apa? Pilihan dan usaha serta sikap kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa bilang ya, bolehlah ya kita baca-baca zodiak, baca-baca ramalan gitu ya. Tapi yang menentukan adalah menentukan arah hidup kita mau dibawa kemana, ya tetap diri kita sendiri dong ya. Oke, jadi Geoco sekarang mau menentukan dulu nih yang sudah masuk di aplikasi siapa aja bakalan Geoco siapa ya. Jadi sementara Fox sudah pada melihat beberapa postingan di sosial medianya Fox Radio Bali. Boleh disapa-sapa, boleh dikomenin, boleh dikasih love, boleh di-share juga. Jadi buat Anda yang belum tahu gimana caranya untuk gabungan di program Fox Memory, langsung aja melipir ke Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM. Yang belum follow silakan follow dulu 99,3 FM-nya plus penyiarnya juga boleh di follow ya. Kalau tahu aja account Facebooknya Geoco apa. Terus ada juga di Instagram, boleh dikasih love-love di sana. Story paling akhir Instagramnya Fox Radio Bali. Atau juga boleh nontonin kayak Bu Gong Biang Rake yang sudah stay tune dari tadi, nongkrongin di aplikasi Fox Radio Bali. Caranya gampang banget, tinggal Anda download sekarang juga lewat Play Store ataupun App Store. Tinggal ketik aja VOKS radionya dan pilih 99,3 FM. Udah deh bisa liatin Geoco di kamera sana, karena Geoco bakalan on cam sampai dengan jam 3 sore ya. Boleh disapa-sapa dulu karena di sana juga ada fitur untuk chat Geoco, boleh disapa-sapa dan dikomenin. Nah, ayo tebak Geoco pakai baju apa hari ini? Warna apa maksudnya ya? Yang jelas pakai baju dong. Tapi warnanya warna apa biar lebih spesifik? Kemudian kalau misalnya mau lebih intimate lagi, lebih dalam lagi pendekatannya, boleh langsung WhatsApp Geoco di 087-808-5993. Oke, Geoco mau sapa dulu yang ada di aplikasi ya. Selain ada Bu Gong Biang Rake, ini Niki udah ada juga Bli Tut Ari Sugina Dinasra juga yang udah nontonin Geoco. Terima kasih banyak Bli Tut. Terus ada juga Abah Wayan Slamet. Apa kabar Abah? Ini pakai baju kaos hitam ya. Kok tahu? Kaosnya hitam, tapi luarannya itu jas kuning katanya. Makasih ya Abah, udah nontonin Geoco di aplikasi Fox Radio Bali. Kemudian Geoco mau melipir dulu ke WhatsApp, karena di WhatsApp udah rame juga, gak kalah ketinggalan ramenya. Ini ada Bu Jero Tusri, apa kabar Bu Jero? Cantik di Bangli. Aman ya, katanya kali ini di Bangli lagi habis hujan nih Geoco. Sekarang mendung jadi kelewat adem, jangan sampai beku. Aduh, mudah-mudahan tidurnya bisa nyenyak dong Bu. Mudah-mudahan nanti ada sinar matahari ya yang bisa mengangatkan. Katanya lagunya Trisno Is Happy dari Geoco emang bikin senyum-senyum sendiri sampai kesetrum happy-nya Niki. Weh, udah diputar nih ke setiap hari di rumah Bu Jero.
Jangan sampai enggak nonton GOCA di YouTube juga, nggih, udah ada ya di sana video klipnya ya. Jangan lupa di request juga kalau misalnya jam-jam lagu Bali nih kena dadas di request lagunya GOCA. Mumpung promosi gratis nih, King, ya. Oke, Bu Made Warsini, terima kasih banyak udah nyarengin GOCA juga. Rahajang siang cantik kesayangan. Pokoknya Rahajang tugas saking Nusa Dua selalu nyarengin, memonitor terus gitu ya. Semoga selalu menghibur Niki Tiang, Bu Made. Ampunang sirap dumun ge, GOCA durung kelar Niki siarannya. Nanti jam 3 wausan ge. Ada siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan? GOCA musapa dulu dari Blide Afika. Blide Afika tadi minta lagunya si siapa ya? Si Makan Gak Makan. Itu lagu terhoax katanya, Mih. Asal kumpul kan, kadang Nike makan gak makan. Kalau gak ada duitnya gimana mau kumpul ya kan? Blida, nanti lagunya yang judulnya ini ya, yang slang itu terlalu manis ya. Siapa yang terlalu manis? GOCA ya. Oke, kita mau sapa lagi. Ada Pak Tupurwa, terima kasih banyak udah nyarengin GOCA di sesetan. Suk sama dehat iki. Minta lagunya Iwan Fals yang Terlupakan. Oke, ya deh, nanti bakalan GOCA puterin lagunya ya. Jangan kemana-mana dulu sama Tan Fox. Kita masih bakalan sama-sama sampai di jam 3 sore nanti. Lanjut akan menyapa Anda. So ini dia lagunya Slang Terlalu Manis. Spesial banget buat Blide Afika ya, yang udah dengerin GOCA hari ini.

0: Bali.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Memory.

Podcast Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan. Tentunya masih bareng-bareng sama Geocha kali ini di program Fox Memory Semetan Fox. Ternyata udah sampai di posisi 47 menit lepas dari pukul 1 siang waktu Fox Radio Bali ya. Bareng-bareng Geocha nanti sampai di jam 3. Jadi untuk Anda Semetan Fox, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan Geocha di program Fox Memory kali ini ya. Karena ini agak sedikit berbeda ya hari ini. Lumayan rame ya di studio ya hari ini ya. Persiapannya agak sedikit dadakan, tapi gak masalah, Geocha seneng. Karena nanti Semetan Fox Anda juga akan bersama-sama dengan seseorang, jadi sabar-sabar aja dulu. Persiapan kita di sini di sekitar jam 2 nanti sampai jam 3 akan ada tamu spesial. Bukan tamu sih sebenarnya, tuan rumah ya pada intinya ya. Oke, kalau gitu sebelum Geocha akan ngobrol dan berbincang dengan tuan rumah kita, Geocha mau menuntaskan dulu kerjaan Geocha, yaitu menyapa Anda semuanya yang sudah ikutan gabungan di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Kalau tadi ada Pak Tupuril yang udah minta lagunya Iwan Fals, ditunggu aja ya. Geocha nggak akan melupakan kok yang itu. Udah Geocha catat di sini baik-baik. Oke, siapa lagi Niki yang sudah gabungan Niki di siang hari ini? Ada Bu Joni dan Pak Joni. Terima kasih banyak ya di Buana Indah udah selalu ikutan joinan menonton Geocha. Ada Pak D.R. Munanta juga, ada Bu Yanbur Arini di Kesiman Susamedahat, ada Beli Depasa juga di seputaran Monang Maning. Terima kasih banyak udah ikutan gabungan. Kemudian ada Mbok Dekni di Gianyar, apa kabar? Katanya nih walaupun jauh di mata tapi kadek tuh tetap di hati Geocha. Bisa jadi gitu ya. Mbok Dekni, makasih banyak ya kata-kata hari ini. Minta lagu yang Nike Ardila yang Bintang Kehidupan. Oke, okay. Pokoknya katanya tanpa Geocha dunia terasa hampa. Katanya, duh kok gimana ya kok bisa gitu ya. Udah membekas dan melekat sekali di hati ya. Terima kasih banyak Mbok Dekni Gianya. Terus ada Beli Dek Dolar juga. Ada Mbok Herlina Wati, apa kabar? Beli Adi Subutra, Susama Dahat yang punya rengen Geocha ya. Ini minta lagunya Rosa yang pas ya, featuring sama Rosa. Aduh, tumen-tumenan minta lagu ini Beli Adi. Mbok Dek Ratna, apa kabar? Karena ini Mimi cantik sekali Ki Ocha ngangin baju warna kuning Niki. Emang cocok banget gak sih pakai baju kuning? Tapi ini tidak terafiliasi dengan suatu organisasi ya, bukan ya. Ini karena viewer memang Geocha punya baju yang warnanya seperti ini. Memang suka warna kuning juga sih ya.

skincare-nya, tapi yang satu ini mampu mengatasi gatal-gatal. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi sangat-sangat produksi asli dari Babe Bambang Pranoto, tentunya hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat. Jadi ingat Smetan Fox, kalau misalnya Anda ingin membeli kemasan dari maksudnya produk dari sangat-sangat, jangan lupa dicek juga kemasannya ya. Karena banyak banget di luaran sana beredar produk-produk palsu. Jadi pastikan dulu ketika Anda membeli produk sangat-sangatnya, pastikan di kemasannya ada foto Babe Bambang Pranotonya ya. Dan pastinya sekarang juga ada produk terbaru dari sangat-sangat, yaitu Gatalin. Ini untuk apa Smetan Fox? Pasti tahu dong ya, dari namanya aja udah Gatalin. Bukan menggatal ya, tapi memberikan solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal Anda yang membandel. Aduh, yang bikin gak nyaman di kulit itu dihempaskan lewat Gatalin ya. Jadi untuk Anda yang pengen mendapatkan produk dari Sanga-Sanga dengan Gatalin ini, Anda bisa membasmi yang namanya gatal-gatal di tubuh. Dan pastikan untuk Anda yang pengen mendapatkan produk ini, cek dulu keaslian produknya. Jadi bisa langsung melipir ke Instagramnya langsung, di @sangat_bali. Atau Anda bisa juga cek di websitenya langsung di www.balihealingoil.com dan di www.sangat_official.co.id. Yang merasa gatal-gatal atau mungkin lagi digatalin gitu ya sama seseorang, kita hempaskan saja dengan sangat-sangat. Buktikan sekarang juga khasiat sangat-sangat, karena sangat-sangat

0: 99,3 FM Fox Rebeli Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Seng Adalawan. Wow. Hari
1: jadi, ini luar biasa banget ya. Saya selalu tergoda dengan 99. Frekuensi itu, kita 99. Produk kita 99.
0: Sangat-sangat kasih aplaus dulu dong. Seseorang yang sudah datang hari ini, seperti tadi Sempatan Fox, Gaco udah menyampaikan di awal, Babe. Beliau adalah bukan tamu lagi ya, pemilik radio ini gitu ya. Jadi saya tadi di notis, selamat siang Babe Bambang Pranoto.
1: Siang juga, dan juga selamat siang untuk Foxian di 99-nya.
0: Iya,
1: saya sebut Foxian sangat-sangat.
0: Jangan-jangan kita bakalan berubah nama nih
1: ya,
0: nanti ya Bebe.
1: Kayak gitu lebih asik ya kan. Jadi gampang ngomongnya dan sekaligus menjual.
0: Bener banget ya. Jadi Sempatan Fox hari ini GOC sudah menyampaikan padahal di awal ada bukan tamu, tuan rumah dari Sanga-Sanga 99,3 FM. Yaitu Babe Bambang Pranoto, pencipta dan pendiri produk minyak herbal yang sebelumnya populer dengan nama Kutus-Kutus. Jadi beliau ini akrab disapa dengan Babe Bambang Pranoto yang hari ini sudah duduk bersama saya di sini. Sempatan Fox juga udah bisa liatin
1: bersama
0: di aplikasi.
1: Batasi oleh meja operator.
0: Sebenarnya GOC tuh maunya duduk berdampingnya sama Babe gitu loh. Tapi nanti gak ada yang operatorin deh.
1: Iya.
0: Okay, jadi ini Babe hari ini
1: itu plongo itu. Operator cadangan.
0: Aduh Babe hari ini seneng banget GOC bisa menemui Babe dalam keadaan sehat. Emang looks-nya tuh luar biasa, selalu membawa inspirasi, membawa kehangatan, membawa energi baik untuk kita semua. Jadi GOC sering ngeliatin Babe, tapi sayangnya GOC gak bisa ngobrol. Dan saat ini GOC punya kesempatan ngobrol langsung. Nah inilah opportunity-nya.
1: Jadi kita bisa ngobrol, tapi ngobrol nggak asik kalau juga berpartisipasi ya. Untuk pendengar yang mau berpartisipasi silakan ya, mau WA, mau telepon bisa.
0: Betul banget.
1: Bisa.
0: Telepon bisa. Okay, cuman khusus untuk hari ini bisa dinaikkan program teleponan.
1: Oh gitu.
0: Kalau biasanya di Fox Memory itu Babe, kita cuman bisa sapanya lewat WhatsApp. Tapi kalau sekarang mau teleponan kita bisa dibantu
1: kita
0: sama
1: buka telepon dan juga WhatsApp supaya perbincangannya asik.
0: Tambah asik.
1: Ya, kalau kita berdua aja enggak lucu ya.
0: Lucu aja sih, Be.
1: Oh, lucu ya.
0: Kan kita chemistry-nya harus dibangun dari sekarang ya.
1: Oke. Jadi hari ini terima kasih saya diizinkan.
0: Tentu dong yang punya radio. Masa saya enggak mengizinkan, Bang.
1: Diizinkan ngomong di mikrofonnya dan disiarkan melalui 99,3 FM Fox Radio Sanga-Sanga.
0: Wow, keren banget. Ini bakalan ada nama baru ini.
1: Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan saya.
0: Tentu banget, silakan. Karena mumpung ini adalah kesempatan opportunity-nya GOC bisa menemani Babe gitu ya. Karena sebenarnya pengen banget ada banyak yang dikulik dari seseorang yang menginspirasi saya banget gitu ya. Karena sempat
1: terima kasih
0: mencari-cari siapa sih seorang Babe itu kan Sempatan Fox juga pengen tahu.
1: Betul.
0: Wah hebat ya, dari yang namanya nol banget gitu bisa membangun produk yang luar biasa mendunia. Karena bahkan kita tahu bahwa sekarang Sanga-Sanga sudah merambah ke internasional seperti Malaysia, kemudian ke Amsterdam, Belanda, pokoknya seluruh dunia hampir sudah dirambah.
1: Bahkan di Mars kita udah punya kantor cabang.
0: Amin ya Be, saya juga pengen ke Mars loh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya kalau nyampe.
0: Nggak balik-balik nyampe. Nggak,
1: ya hilang di alam semesta nanti.
0: Itu ngeri banget ya. Okay, jadi Babe ini adalah seorang pendiri dan pencipta dari minyak herbal Sanga-Sanga yang memang membuktikan bahwa keterbatasan itu bisa menjadi awal lahirnya sebuah inovasi. Benar kan
1: Babe
0: ya?
1: Betul.
0: Jadi berawal dari pengalaman pribadi yang saat menghadapi gangguan kesehatan dulu, benar nggak sih Be?
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan
0: itu bisa diceritain nggak?
1: Diketahui. Bahwa sangat-sangat diciptakan di radio ini.
0: Wow.
1: Di tempat sana.
0: Di belakang itu ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi itu saya gak berani masuk ke situ loh sebenarnya. Jadi Salim lewat situ aja, pulang ya, gitu ya. Pamit.
1: Jadi gitu ya. Ada satu kejadian setelah tahun baru 2023 di Sunari ya. Jadi saya tuh mungkin terlalu excited
0: ya.
1: Waktu tahun baru, habis tahun baru tuh jadi tidurnya kita agak larut kan karena masih begitu bangun kaki kiri saya ternyata tidak bisa digerakkan.
0: Itu karena
1: mungkin karena terlalu excited atau mungkin usia saya sudah sepuh mungkin.
0: Karena saya yang ngomong be. Tapi udah ada sangat-sangat sekarang.
1: Nah, dari situ saya nggak berani pulang ke Gianyar, ke rumah ke Gianyar.
0: Dari
1: rumah,
0: Sunari itu?
1: Iya, dari Sunari. Jadi karena di Gianyar kan turun, habis itu naik lagi, sementara kaki satu nggak bisa digunakan kan. Jadi saya pulanglah ke radio. Nah, pulang di radio bukannya sembuh, malah tambah sakit dan sampai radang. Ya, terus males makan dan sebagainya ya. Jadi kebetulan di kamar yang sana tuh ya, yang di lantai 2
0: itu
1: ya,
0: depan sana.
1: Iya, betul. Nah, itu ke kamar mandi aja saya harus dipapa. Dan itu membuat semua orang stres nih.
0: Ya,
1: terutama Bu Diva kan.
0: Iya, Bunda juga. Ya, jadi agak deg-degan nih gimana nih? Kekasih hati saya ini sakit gitu loh.
1: Lumpuh gitu. Nah, ya biasa Bu Diva nih kan apa manusia biasa ya, manusia
0: ya, pada umumnya
1: siapa yang dipanggil pertama adalah dokter.
0: Dokter
1: datang periksa ini periksa itu, kata dokter ya
0: aman.
1: Itu kakinya nggak ada masalah katanya. Jadi memang dia masalah kalau untuk berdiri.
0: Ya,
1: kalau tiduran nggak ada masalah. Jadi waktu tiduran kaki itu diangkat, bisa ngangkat. Tapi kalau sudah berdiri, kaki ini sama sekali nggak bisa dipakai, kaki sebelah kiri. Nah, aneh kan, dipijet-pijet, lihat-lihat segala macam apa yang terjadi. Ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Ya kalau osteoporosis kan dipegang tulangnya pasti sakit. Pas sakit gitu. Ini enggak, biasa aja. Dan saya bisa mengangkat kaki saya, ya kan, disuruh tekuk saya juga bisa, tapi nggak bisa buat berdiri gitu. Nah, ini question mark, apa sebabnya?
0: Jadi tanda tanya ya.
1: Betul. Dan akhirnya itu berjalan sampai lebih dari 10 hari. Dokter datang dan pergi, datang dan pergi, menganalisa AA, menganalisa UU.
0: Ternyata A sampai Z ternyata gak tidak ada.
1: Cuman diberikan obat anti nyeri. Obat anti nyerinya itu ada 3 jenis. Semua anti nyeri. Untuk nyeri yang begini, untuk nyeri yang begitu, dan waktu saya minum justru kontrol saya semakin lemah. Bahkan tangan saya biasa buat main FB jadi nggak bisa karena
0: jadi tremor kan, ya
1: nggak tremor tapi koordinasi saya parah.
0: Kurang baik.
1: Terus saya pikir nih, karena saya pernah ngalamin ini waktu lulus SMA dulu. Saya influenza berat, dikasih anti nyeri, saya malah makin
0: nyeri cucur,
1: jadi terus saya kurangin saja. Jadi dari 3 anti nyeri saya pakai cuma 1. Nah, ini berjalan hampir 10 hari
0: dari setelah kontrol terus dengan intens
1: jadi saya pikir ini ada something wrong pasti. Apa nih something wrongnya?
0: Jadi sampai pada akhirnya
1: akhirnya saya flashback ya, 8 Desember 2023 itu kita mencanangkan minyak sangsang kan. Waktu ulang tahun yang ke-10 kita akan transformasi dari kutus-kutus menjadi sanga-sanga. Ternyata saya belum punya produknya.
0: Jadi ini membawa apa, bisa dibilang ini membawa hikmah. Sakit ini membawa hikmah sampai akhirnya Babe membuat dan memproduksi itu.
1: Sebetulnya yang penting peringatannya dulu.
0: Berarti
1: kita kalau udah ngomong terus kita tidak jalanin, alam semesta
0: tidak akan benar-benar ya.
1: Eh, lu ngomong ya, gimana lu?
0: Gitu. Seperti ada ilham gitu ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kok nggak dibikin produknya? Saya pikir-pikir mungkin kesalahan saya kepada alam semesta itu. Saya udah panggil wartawan pakai acara yang luar biasa ya. Tapi produknya Singado.
0: Singado, iya. Tapi akhirnya sekarang Singado lawan memang benar-benar.
1: Tahan dulu, Anda harus berceritanya baik-baik ya. Ini kayak film serial.
0: Ada, jangan ada langsung, ininya langsung ya. Ada,
1: supaya yang denger.
0: Ada step-stepnya, oke. Okay.
1: Berikutnya kita dengerin lagu dulu.
0: Oh gitu. Oke, baik. Jangan dulu dipotong sampai ke sangat-sangatnya, karena itu masih banyak nih story-nya. Iya. Jadi biar penasaran nih sama Tanfox ya, Babe ya. Kita dengerin yang satu ini dulu yuk. Kalau gitu. Miliknya Lydia Natalia, Babe. Kayaknya suka deh sama lagu ini. Untukmu kuserahkan. Kayaknya ini berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Biar dapat ilham lagi ya, Babe.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order tring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan tring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama GOC kali ini di program Fox Memory. Tentunya ditemani oleh Bape Bambang Pranoto.
1: Halo, halo, halo, halo, halo, halo.
0: Keren banget.
1: Fox 99.
0: Oke, okay, Foxian 99. Oke. Jadi kalau misalnya sematan Fox yang baru pada bergabung melihat kita berdua ada di aplikasi Fox Radio Bali,
1: okay.
0: Mungkin mereka bertanya-tanya ya. Babe ini seger banget
1: gitu.
0: Setiap harinya gitu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, kan terlihat gitu, dari
1: tentu
0: auranya.
1: Dengan umurnya. Kan baru 17.
0: Kan?
1: Iya, baru
0: beberapa
1: tahun
0: hari yang lalu
1: 17.
0: Oh, selamat ulang tahun dulu deh buat Babe yang ke-17 gitu ya. Pokoknya panjang umur, sehat selalu.
1: Panjang
0: ya,
1: panjang umur.
0: Sampai sekarang juga bingung mau pulang kemana ya Babe ya? Karena saking banyak rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi bingung ya.
1: Saya bingung yang namanya home di mana nih. Ya gitu. Bahkan sekarang ini saya sering tidur di sini.
0: Karena tentunya itu hasil dari perjuangan Babe selama ini membangun yang namanya produk sanga-sanga. Kalau tadi obrolan kita kan agak sedikit ini nih, belum sampai di situ nih.
1: Iya, betul.
0: Masih tertunda.
1: Iya,
0: jadi
1: okay.
0: Kita mau lanjutin itu dulu.
1: Oke, okay, ya. Okay. Jadi kita juga mengajak semua Foxian 99 untuk berpartisipasi. Dan kalau Anda berpartisipasi, saya kasih hadiah.
0: Okay. Kita buka WhatsApp dulu ya Bapak ya.
1: Nanti,
0: ini sepertinya ada banyak pertanyaan dari
1: Sangasanga. Okay. Jadi
0: nanti jadi
1: masalah pokoknya setiap pertanyaan
0: akan dapat hadiah dapet, dari Sangasanga.
1: Karya saya yang sudah melegenda.
0: Oh, pantes sekali ini.
1: Sabun Kaliku. Klasik.
0: Jadi buat Anda semua Tahun Fox yang tentunya ingin mendapatkan hadiah dari Kaliku klasik ini ya, dari Babe Bambang Pranoto langsung ya. Jadi kita bakalan lihat dulu nih, ada yang sudah nanya nih Babe.
1: Oke.
0: Ngasih pertanyaan untuk Babe.
1: Tapi ini dulu, saya lanjutkan cerita saya dulu.
0: Jadi tahan dulu ya pertanyaannya ya. Jadi kita lanjutin dulu pertanyaan cerita Babe tadi biar sampai ke benar-benar klimaksnya yaitu sangat-sangat.
1: Oke. Jadi setelah 10 hari tergeletak di tempat tidur dan nggak bisa apa-apa, saya merenung, terus akhirnya keluarlah insight-nya di dalam otak saya. Iya, di 8 Desember 2023 kan saya sudah mencanangkan transformasi dari kutus-kutus ke sanga-sanga. Loh, produknya mana gitu?
0: Iya, itu ada bisikan dari.
1: Iya betul. Dari WA juga ya, dari alam semesta. Tapi nggak mau saya kasih nomornya ya, nanti kamu minta di situ.
0: Rahasia
1: pribadi. Dan itu akun yang ada di situ akun spesial ya. Nggak seluruh manusia dapat akun itu.
0: Hanya orang-orang yang
1: terpilih. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa saya harus berusaha untuk membuat sanga-sanga ya. Dan akhirnya dengan tertatih-tatih saya pergilah ke Pasar Badung.
0: Karena
1: kaki satu nggak bisa dipakai ya, apalagi untuk jalannya. Jadi di situ Bunda Riva sedang asik rapat ya.
0: Meeting.
1: Iya, asik meeting. Saya nyelonong aja. Ditanyain mau kemana, mau ke Pasar Badung, ngapain? Udahlah, tunggu tanggal mainnya. Saya bilang gitu aja. Terus saya pergilah ke Pasar Badung. Nah, yang jual empon-empon apa segala macam itu kan di lantai 2. Bukan di lantai 1 ya.
0: Nah, terus Babe naik bisa.
1: Itu ada tangga dan tangganya itu enggak ada pegangannya. Tangga
0: cukup,
1: polos ke atas gitu aja. Dan dari lantainya tuh dari keramik yang licin kan. Wah, ini saya bilang sama Pandi waktu itu yang nyopirin. Jadi saya pegangan dia, tolong pegangnya agak kenceng ya. Saya takutnya kepleset. Ceritanya bisa jadi panjang lebar. Dan akhirnya kita berhasil di lantai 2 ya. Dan saya nggak berani datang ke lapak-lapak itu ya. Mm-hmm. Saya cari kursi, saya duduk di situ.
0: Nah, yeah.
1: Terus saya panggil itu ibu-ibu yang ibu-ibu jualan
0: yang pon-pon.
1: Mm-hmm. Dia datang ke saya, ibu punya apa?
0: Mm-hmm.
1: Dan yang ada di mereka dan yeah. tidak ada di kutus-kutus saya beli.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya yang bukan termasuk bahannya kutus-kutus.
0: 140 bahan alami ya, itu.
1: Enggak, dari kita kan 69.
0: Sebelumnya
1: nah,
0: kan.
1: 69 yang di luar 69 itu saya beli.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, dan anehnya disitulah saya mendapatkan bunga pudak.
0: Oh, ya, ternyata tuh. Ya. Nah,
1: ternyata bunga pudak ini dijual juga. Mm-hmm. Tapi masalahnya banyak yang sudah agak apa kedaluwarsa ya. Jadi saya cari yang masih segar saja. Dan dari situ saya mendapatkan beberapa, lalu saya beli dan saya enggak nawar. Dijual berapa aja
0: tanpa
1: saya bayar,
0: enggak nawar. Gitu ya.
1: Nawar.
0: Keren.
1: Nah, dapat, sudah dapat dari situ. Saya turun ke bawah dan saya pikir, iya ya. Di radio kan enggak ada tempat masak. Enggak ada tempat masak. Mungkinnya saya juga pergi ke apa? Tempat jualan alat masak, saya belilah apa namanya slow cooker. Iya, slow cooker. Ini juga waktu awal kutus-kutus buat itu dulu saya juga pakai slow cooker.
0: Mm.
1: Nah, cuman slow cooker itu enggak banyak. Mm-hmm. Ya, cuman kira-kira 6 liter per slow cooker.
0: Per slow cooker.
1: Nah, udah beli 3 kalau enggak salah. Terus saya pergilah ke sebuah apa? Perusahaan ya, mm-hmm. yang langganan kita untuk minyak esensial ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di situ saya buat daftar yang di luar yang kutus-kutus pakai.
0: Oh, wow.
1: Terus akhirnya yang jual juga bingung. Ini mau ngapain? Udahlah kamu pokoknya jual
0: ini
1: aja.
0: Dalam partai besar ya Babe belinya.
1: Ya enggak dong, enggak, untuk kan? Kecil
0: untuk
1: aja.
0: Kecil aja dulu pertama untuk sebagai bahan
1: percobaan
0: eksperimen.
1: Aja karena,
0: iya, betul.
1: Nah, akhirnya semua sudah ada bahan, terus saya balik ke radio. Nah, saya bawa itu semua. Termasuk juga apa tataan buat ngerajang dan sebagainya.
0: Iya, talenan
1: ya,
0: gitu ya. Ya
1: pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya masuklah saya ke studio
0: belakang.
1: Ya, belakang.
0: Untuk
1: bereksperimen. Nah, di situ gimana karena enggak ada tempat. Kan. Jadi kita cari karton
0: ya.
1: Untuk landasan, terus cari kain lah untuk nutupin. Jadi disitulah itu
0: meraciknya.
1: Iya, meraciknya
0: semua.
1: Dan Bu Riva meracik kan.
0: Ya.
1: Bu Riva bingung. Ini mau ngapain gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kok kayak main-main. Kayak pasar-pasaran.
0: Kayak jualan-jualan gitu ya.
1: Kayak pasar-pasaran waktu kita kecil dulu ya. Dan kayaknya udah pokoknya kamu nurut saya semua di dan mulailah setelah semua bahan lengkap, kita masukkan di 3 dari slow cooker itu dan waktu slow cookernya hidup, ternyata listriknya anjlok.
0: Karena jadi banyak cobaan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena slow cooker ini kalau nggak salah satu slow cooker itu sekian ribu watt lah. Dan radio ini memang gede listriknya, tapi kalau 3
0: sampai
1: biji slow cooker,
0: yang digunakan
1: semua,
0: ya pasti.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Nah, akhirnya saya minta Mas Johannya untuk ngatur supaya bisa masak tapi radio tetap on.
0: Nah,
1: gimana caranya?
0: Itu yang saya pertanyakan tuh loh, Be. Kenapa Babe enggak nawar gitu loh? Karena saya masalahnya sering nawar loh belanja di pasar, Be. Apa itu ada ritual khusus?
1: Ya, jadi begini. Kita tahu kan orang yang jual barang-barang di lapak itu marginnya kan
0: kecil.
1: Ya, hidupnya juga tidak baik-baik saja.
0: Yep.
1: Ya, kita berpartisisi lah.
0: Gitu. Berbagi ya, Babe. Ya, benar-benar.
1: Karena prinsip saya sejak saya buat kutus-kutus dulu, saya enggak mau kaya sendirian.
0: Aduh.
1: Harus kayanya itu bersama. Ya,
0: ini dia.
1: Ya. Makanya dulu ada yang mengkritik saya karena saya pakai bahan pon-pon tuh banyak. Kenapa enggak nanam sendiri? Saya bilang enggak mau. Karena kalau saya nanam sendiri, semuanya masuk ke kantong saya. Tapi kalau saya beli ke pedagang, pedagang dapat duit, petaninya dapat duit. Jadi satu rentetan produk itu semua orang bisa dapat duit gitu.
0: Keren sekali ya. Loh. Betul. Ini inspirasi banget loh juga ya. Babe buat saya sebenarnya.
1: Karena sebuah jaringan untuk besar itu harus ada networking.
0: Networking
1: dan everybody harus juga win artinya dapat keuntungan. Kalau enggak
0: willing to do.
1: Iya, rontoklah mereka, ya kan? Itulah semangat yang sebetulnya ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33.
0: Keren.
1: Ya. Jadi kita membuka usaha harus bisa membentuk jaringan dan jaringan itu bisa meningkat
0: juga,
1: meningkat ekonominya dan kita nanti pada satu titik kaya bersama gitu loh.
0: Keren Babe. Inilah mengapa saya sangat ngefans banget ya, itu salah satunya adalah memang Babe punya mindset yang tentunya nggak mau menyusahkan orang, malah ingin membantu banyak orang.
1: Iya.
0: Ya. Karena semakin kita banyak membantu orang, tentu banyak sekali juga insight-insight dan hasil-hasil yang kita dapat ya.
1: Betul, betul.
0: Akhirnya kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan lainnya dan cerita-cerita Babe yang sangat menginspirasi saya. Gimana mau baca dulu nih yang udah bertanya. Jadi yang pengen juga mendapatkan hadiah dari sangat-sangat dari Babe langsung ya.
1: Nanti dicatat ya, jangan lupa ya.
0: Oke, dicatat namanya. Yang sudah masuk kali ini ada Kadek Suwana di Pengosekan Ubud. Ini bertanya, selamat siang Babe Bambang Pranoto. Pertanyaan saya adalah, minyak sanga-sanga ini apakah bisa digunakan untuk luka enggak, Be?
1: Jadi minyak kita, khususnya sanga-sanga, ini bisa digunakan untuk... Ini ada yang nyeret-nyeret kursi, ngapain ya? Gajinya kurang apa? Nanti tak tambahin.
0: Gajinya itu dikurangi atau ditambahkan yang nyeret kursi. Ini masuk loh
1: suara. Bapaknya suara kursi itu waduh. Mengganggu banget ya.
0: Oke.
1: Ya jadi kita itu yang paling sering terjadi ibu-ibu di dapur.
0: Betul.
1: Lagi ngerajang. Ya terus kena pisau.
0: Benar.
1: Itu dengan sanga-sanga hanya
0: sedikit aja.
1: Ya, langsung darahnya itu mampet.
0: Betul sekali Babe.
1: Dan juga rasa nyerinya juga hilang. Iya.
0: Ini loh Babe, lihat deh nih. Ini saya sempat masak kenak minyak goreng kayak gini Be. Jadi saya kasih sanga-sanga. Ultimate sanga-sanga itu langsung kering Be.
1: Iya, dan tidak berbekas. Dan tidak berbekas. Jadi untuk luka bakar tapi pada saat itu ya. Jadi enggak bisa setelah satu hari atau dua hari, tapi pada saat itu begitu kena minyak yang biasanya goreng ikan kan ya, yang meletus-meletus atau kita goreng cabe ya.
0: Benar.
1: Itu langsung dikasih sanga-sanga, dia akan sembuh, terus rasa nyerinya hilang dan dia tidak berbekas ya.
0: Jadi case close ya, jawabannya udah terjawab. Beli Dek Suwana di Pengosekan Ubud. Jadi sudah,
1: makanya semua orang semua keluarga harus ada minyak sanga-sanga
0: di rumah.
1: Karena untuk hal-hal yang seperti itu.
0: Betul sekali, Bang.
1: Anak jatuh atau
0: lebam
1: atau
0: luka bakar nih
1: yang
0: saya.
1: Sekarang misalnya kena knalpot gitu, itu segera di sanga-sanga itu tidak berair ya, dan rasanya juga jadi nyaman. Yang berikutnya tidak berbekas.
0: Betul.
1: Kalau kena knalpot itu, waktu saya zaman masih muda tuh, temen yang kena knalpot itu sampai sekarang bekasnya aja masih.
0: Apalagi
1: belum ada sanga-sanga.
0: Belum ada sanga-sanga ya. Apalagi bekas sakit hati gitu ya Babe ya. Itu membekas banget ya.
1: Kalau patah hati juga bisa dibalu dengan sanga-sanga.
0: Iya.
1: Ya nanti raket sendiri. Cuman raketnya sama yang lain.
0: Karena bawain sanga-sanga ke rumah.
1: Iya. Jadi jangan khawatir untuk yang patah hati.
0: Iya betul.
1: Balu raja sanga-sanga.
0: Bisa diatasi dengan sanga-sanga.
1: Akan calon berikutnya masuk.
0: Terus syarat atau ini apa namanya, tips dan trik dari Babe ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya yang sakit hati ya, bisa raket sendiri juga, dengan sangat-sangat dibantu
1: juga
0: ya.
1: dompet kosong
0: juga bisa. Apalagi
1: Anda
0: itu
1: jadi reseller, dompetnya bisa penuh langsung.
0: Kesempatan umroh juga bisa ya,
1: mau apalagi berangkat umroh kayak jalan-jalan kemana terserah. Betul. Ya kalau duit banyak kita tinggal pengen jalan kemana jalan.
0: Betul. Makanya jadi reseller, distributor, sanga-sanga gabung sama Babe Bambang Pranoto di sanga-sanga.
1: Kita tawarkan untuk warga Bali khususnya untuk bersama-sama marilah kita menjual sanga-sanga, bukan saja bikin kaya tapi juga bikin sejahtera dan bikin sehat tuh. Kan
0: keren banget ya Be ya, memang luar biasa banget karena sanga-sanga memang sing
1: ada lawan.

0: Radio Bali, bahana budaya Indonesia, Voice of Sangha-Sangha, Seng ada lawan. Aduh, lanjut lagi perbincangan kita ya, Babe ya. Kalau tadi Gioca baru tahu dan sadar dari Babe sendiri mengatakan bahwa Babe adalah seseorang yang juga berkarya di bidang musik.
1: Iya, ya. Musik.
0: Aduh, keren sekali di, sih, Babe. Boleh ceritain dulu yang itu.
1: Film, film juga. Ya. Saya ini pokoknya yang seni-seni saya suka. Dan sukanya itu dari dulu, bukannya suka-sukaan karena musiman ya. Dari kecil tuh saya karena tidak bisa bayar apa piano, apa namanya,
0: latihan
1: les piano. Saya dengerin aja gitu. Jadi kalau orang sedang apa latihan les piano itu saya duduk dengerin aja gitu. Nah, terima kasih juga waktu saya kecil itu di Kebayoran. Itu banyak band besar di situ. Termasuk Kus Bersaudara.
0: Dan itu salah satunya Babe juga yang membuat liriknya ya.
1: Oh, enggak, saya enggak.
0: Maksudnya yang di debut.
1: Enggak, maksud saya gini loh, maksud saya itu kalau dia latihan saya seneng nonton.
0: Nah,
1: gimana sih Kus Bersaudara bikin lagu gitu ya. Saya kan liatin Mas Tony itu terutama yang dulu yang saya perhatikan. Nah, itu dari situ saya dapat pelajarannya, pelajaran bahwa apa namanya bikin lagu tuh begini gitu. Mas Tony pernah bilang, kamu tuh nggak perlu belajar chord banyak-banyak, cukup GDC, G, D sama C. Nah itu bisa jadi jutaan lagu katanya.
0: Dari situ
1: dari situ saya serap ya. Waktu itu saya masih kecil ya, masih umur sekitar 6 atau 5 tahun lah. Dan saya punya hobi gitu, dengerin band-band latihan. Di samping Kus Bersaudara, deket saya namanya ada Arulan. Itu satu jalan ya. Terus ada juga Eka Sapta dan sebagainya, band-band besar di Jakarta itu gak jauh dari rumah saya kalau latihan. Jadi dengan enak lah saya dengerin itu semua. Nah, disitulah musik sudah ngomong ya. Sementara bapak juga seneng muter musik ya.
0: Jadi terbiasa mendengar.
1: Iya betul. Kalau hari Minggu bapak tuh pasti puter pakai piringan hitam pada waktu itu ya. Lagu-lagu standar ya, lagu-lagunya Frank Sinatra dan sebagainya. Terus kakak saya yang paling besar itu adalah penyanyi jazz. Dan punya grup band juga, tapi jazz dia mainnya ya.
0: Asik tuh.
1: Iya, terus saya suka. Kakak saya perempuan ini nyanyi dari dulu gitu.
0: Singer ya.
1: Iya, singer. Dan dia pernah cukup beken waktu dia di Jogja. Dia tuh penyanyi yang selalu dipanggil kalau ada hajatan-hajatan besar ya gitu. Jadi musik itu ada di keluarga dan saya memang suka gitu.
0: Dan dari bermusik itu juga akhirnya bisa menumbuhkan racikan-racikan yang tadi Babe bilang itu ya.
1: Iya, betul. Jadi harmonisnya yang saya
0: suka. Oke, harmonisnya.
1: Ya, makanya saya senang sekali The Beatles ya. Yang sangat harmonis musiknya ya. Saya enggak suka yang enggak harmonis lah, enggak suka.
0: Iya. Apalagi ini yang disampaikan Babe sampai dibuat slow cooker itu lanjut ya, memang mungkin memang awalnya dari bermusik kemudian sampai bisa membuat racikan-racikan itu
1: jadi,
0: ya.
1: Sudah di bawah sadar saya itu saya meracik sesuatu tuh selalu harmonis. Ini bawah sadar ya, otomatis otomatis. Panini. Ini kan udah ada di dalam memori saya. Jadi saya tidak pernah membuat bahan-bahan yang disharmonis ya. Gitu. Seperti masak, kalau disharmonis pasti ada rasa pahitnya keluar gitu. Nah kalau harmonis dia akan manisnya keluar gitu. Itu yang sebetulnya rahasia memasak tuh di situ. Dan itu tidak dipahami banyak orang. Tidak semua mudeng lah, kecuali orang-orang tua ya. Orang tua, orang-orang tua tuh selalu menasihatkan kalau numis harus A B C, karena ini sama ini klop gitu. Laos dan salam itu klop. Kalau ada salam harus ada laos. Kalau ada laos harus ada salam. Enggak bisa laos saja atau salam aja. Nah, itu harus ada berdua. Kalau ada bawang merah harus ada bawang putih. Nah,
0: Padahal itu tidak didapatkan di bangku-bangku pendidikan.
1: Enggak,
0: ya,
1: dan
0: ya?
1: Enggak
0: itu
1: pernah diajarkan. Iya, iya.
0: Diajarkan,
1: itu
0: ya?
1: Adalah pengalaman dari cerita-cerita orang tua saya. Betul, ibu saya tuh senang masak dan waktu kecil gitu dia punya restoran.
0: Oke, wow.
1: Apa sih? Lagi ngapain tuh? Lagi
0: nggak apa-apa ya Bebe ya, ini karena
1: di pasar kita
0: di pasar.
1: Kita lagi di pasar.
0: Ini backsoundnya enak loh sebenarnya. Banyak ada apa namanya perubahan-perubahan di radio ya. Itu okay. Memang benar-benar nah. Ownernya ada langsung ya.
1: Oke, dan kita lanjutkan cerita
0: lanjut
1: tadi.
0: Lanjut cerita tadi Bebe.
1: Setelah kita
0: lagi.
1: Masak satu malam nggak bisa cepet. Slow cooker itu lambat banget untuk
0: lambat
1: masa saya
0: ya,
1: makanya
0: ya.
1: Satu malam. Nah besok paginya kita tungguin dingin ya. Tungguin dingin lalu kita pindah ke bejana besar untuk kita campur. Nah apa yang terjadi? Nah setelah jadi baru aduh
0: ditutup aja dulu kak kalau misalnya ini oke bantu ya kak.
1: Banyak yang seneng.
0: Banyak yang seneng dengerin Babe deh kayaknya.
1: Mau ikut?
0: Mau ikut gabung.
1: Oke. Jadi
0: setelah dimasak dipindahkan ke bejana.
1: Ke bejana kita campur semua bahan-bahan. Nah itu 60% itu sebetulnya minyak kutus-kutus. Jadi yang saya buat ini hanya 40%. Jadi ini kombinasi antara minyak kutus-kutus saya dulu dengan minyak baru ya. Setelah dicampur dibalurkan ke saya. Alhamdulillah 15 menit

0: ke mall.
1: Jadi untuk ngetes manfaat dan khasiat dari racikan eksperimen yang Babe
0: seketika
1: buat.
0: Kan seketika kita, jadi makanya ya tes kita ke mall. Dan saya 10 hari udah di kamar terus gak lihat apa-apa. Jadi pengen juga lihat lihat tempat yang indah lah ya. Nah kita pergilah ke Beach Walk gitu. Nah masuk Beach Walk itu mau masuk ke Beach Walk itu macet.
1: Macet.
0: Iya. Kita masih di Kutus Square kalau nggak salah tuh ya.
1: Akhirnya Babe memutuskan untuk
0: jalan kaki. Jadi jalan kaki dari Kutus Square ke Beach Walk itu jauh loh.
1: Okay, ya lumayan ya, agak ya, jauh sih. Iya Babe benar.
0: Terus sampai di Beach Walk, saya biasanya cari tempat ngopi, saya duduk ngopi, Bu Rifa belanja gitu. Karena saya males ngikutin orang belanja itu ya.
1: selain nunggu, dompetnya juga kayaknya keluar terus ya Be.
0: Kalau bagi saya karena penghasilan cukup jadi terserah kamu. Jadi Bu Rifa
1: ini pria idaman ya.
0: Bu Rifa tuh kan healingnya katanya belanja, ya udah.
1: Sama Be. Wanita-wanita tuh emang gitu healingnya belanja. Aduh keren Bunda Rifa.
0: Sampai jam 11 malam.
1: Dari jam?
0: Dari saya datang kurang lebih jam 4 jam 5 ya, sampai di Beach Walk. Nah di Beach Walk itu sampai jam 11 malam. Kayaknya udah mulai toko-toko udah pada tutup. Baru kita pulang. Dan saya tidak merasa ada sakit sama sekali gitu. Nah, pulang terus Bu Rifa bilang minyaknya jahit ya kata.
1: Iya loh. 15 menit aja berhasil langsung.
0: Iya. Dan setelah itu pulang lalu minyak itu kita kirim ke pabrik untuk dipercobaan, dibotolin, dibagi-bagi lah gitu. Apa reaksinya? Ataukah hanya buat saya atau juga buat orang lain? Ternyata hasilnya memang luar biasa.
1: Luar biasa sekali.
0: Nah, disitulah makanya kita sebut sangat-sangat ultimate.
1: Wow. Dan ini sudah terbukti sih Babe.
0: Baru di bulan Mei tahun 2024. Ini kan awal 2024 ya saya buat ya. Bulan Mei kita launching di Sunari. Di Lovina kita launching. Sangat-sangat ultimate.
1: Memang sengaja lawan ya.
0: Iya, memang luar biasa. Sekaligus kita yakin bahwa kita bertransformasi ke sangat-sangat. Karena produknya udah ada.
1: Benar-benar.
0: Nah, dari situ muncullah produk-produk lain ya mengikuti sangat-sangat klasik ini. Iya. Karena saya udah tahu nih kuncinya untuk jadi sangat-sangat ini mesti begini. Jadi produk lain saya modifikasi semua jadilah semua sangat-sangat. Termasuk minyak tanamilah tanamu, saya modifikasi jadi sangat-sangat. Dan kita bukan saja membuat yang ultimate, kita juga buat yang klasik.
1: Klasik ya. Oke, mantap sekali Babe.
0: Oke,
1: ini terkait dengan obrolan kita tadi Babe, bahwa yang dari Babe sampaikan itu adalah kutus-kutus gitu ya, bertransformasi menjadi sangat-sangat. Ini ada pertanyaan dari Dek Udi Disayan, Ubud juga. Bagaimana sih langkah strategis yang dilakukan oleh Babe sendiri ya, dilakukan perusahaan dalam mengedukasi jutaan pelanggan setia kutus-kutus dulunya gitu ya, beralih ke sangat-sangat tanpa kehilangan kepercayaan pasar.
0: Oke. Sebetulnya merek itu bisa bagus. Atau bisa juga jelek ya?
1: Jelek.
0: Apa yang menyebabkan merek itu bagus dan jelek adalah kualitas daripada produk.
1: Betul.
0: Iya. Jadi kalau kita bikin sangat-sangat terus lebih jelek dari kutus-kutus, ya sudah orang pasti tidak percaya kan. Nah, yang terjadi bahwa sangat-sangat dibanding kutus-kutus saya dulu ternyata lebih bagus gitu. Iya. Jadi memang belum banyak yang tahu, tapi kan kita sudah bisa cek pakai diri saya sendiri.
1: Iya, kita sudah bisa buktikan ya, Bibi ya.
0: Waktu itu kan pakai kutus-kutus nggak sembuh, lalu saya buatlah sangat-sangat sembuh. Nah, untuk itu memang sangat-sangat produk yang luar biasa gitu. Nah, di situ kita juga melakukan apa waktu itu kalau nggak salah roadshow ya.
1: Roadshow,
0: ya roadshow, di tahun 2024. Mm-hmm.

0: Kebetulan saya disuruh jalan-jalan ke Jepang,
1: okay.
0: Nah, sama BCA.
1: BCA. Dapat reward ya.
0: Enggak tahu ribet atau apa lah itu apa, biasanya gitu, setiap tahun kita diajak jalan-jalan.
1: Nasabah keluar. Terbaik seperti apa?
0: Kayaknya gitu ya. Nah, habis dari Jepang, mm-hmm, balik lagi ke Jakarta, enggak langsung kita pulang ke Bali. Nah, kita di Jakarta bikin pertemuan, mm-hmm, untuk semua reseller kutus-kutus dulu ya. Untuk kita meyakinkan bahwa sangat-sangat lebih bagus. Terus saya ikut podcast-podcast yang besar ya.
1: Besar,
0: saya ikut podcastnya Mas Dery, mm-hmm, Kasih Solusi. Saya ikut podcastnya Pak Renat Kasali.
1: Mm-hmm.
0: Saya ikut podcastnya Pak
1: Renat Kasali.
0: Iya, Renat Kasali. Iya, jadi
1: keren ya,
0: Tom Cliff atau siapa gitu.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya ada 5 podcast yang kita ikutin selama saya di Jakarta.
1: Wow.
0: Ya, itu sudah menggegerkan dunia.
1: Kan,
0: ya, karena podcast-podcast bagus ini.
1: Mm-hmm. Ya, ya. Renat Kasali saya sering dengar.
0: Ya. Terus saya ke Bandung.
1: Mm-hmm.
0: Kita bikin juga pertemuan di Bandung. Juga sambil ngoceh di Fox Radio Bandung.
1: Iya, keren dong.
0: Terus dari Bandung kita naik kereta ke Jogja.
1: Jogja.
0: Jadi dari Jakarta ke Bandung kita naik bus ya.
1: Mm-hmm.
0: Dari Bandung ke Jogja, Jogja kita naik kereta namanya panoramik.
1: Panoramik yang ada kacanya itu ya,
0: Bebe.
1: Keren banget.
0: Ya, gitu.
1: Iya, iya.
0: Dan saya pilih malam karena Bu Liva takut matahari. Kalau kaca semua kan gosong gitu.
1: Tapi kan ada sunscreennya sana-sana
0: loh ya, sebenarnya. Tapi kalau ya, langsung matahari, waduh.
1: Aduh, ngeri, ya. Saya juga sebenarnya takut kena sinar matahari sih, Be. Oke, okay, satu pertanyaan lagi nih, Bebe, nggak apa-apa ya. Yeah. Ini ada dari Mbok Kadek Devi. Jadi selamat sore, Babe Bambang Pranoto. Mm-hmm. Minyak sanga-sanga sama nggak ya dengan minyak kutus-kutus? Dulu saya pernah beli, emang bagus banget sih. Yeah. Nah, ya, gimana tuh, Be?
0: Tadi kan dengar tau ceritanya.
1: Tadi
0: waktu
1: denger,
0: saya sakit ternyata kutus-kutus tidak menyembuhkan.
1: Mm-hmm.
0: Terus saya bikinlah racikan baru yang namanya minyak sanga-sanga dan sembuh. Dan mm-hmm, perlu diketahui, minyak sanga-sanga itu tidak 100% baru.
1: Mm-hmm.
0: Dia 40%. Yeah. 60% tetap minyak kutus-kutus.
1: Yeah.
0: Jadi ini kombinasi lama dan baru ya, menghasilkan yang ultimate tadi
1: lagi.
0: Ya. Yeah. Jadi kalau dibilang jelas sangat-sangat lebih bagus daripada kutus-kutus.
1: Kutus-kutus
0: ya, itu sudah terbukti ya kan.
1: Ya.
0: Saya sendiri yang membuktikan dan akhirnya waktu itu ada di pasar semua orang juga mengatakan seperti itu.
1: Ya, enggak cuman Babe aja, seluruh masyarakat di Bali juga bahkan
0: betul.
1: Luar Indonesia
0: juga sudah mengatakan sangat-sangat more better than before.
1: Ya, benar.
0: Betul, menjawab nggak?
1: Menjawab pertanyaan dari Mbak Devi.
0: Ya, jadi sekarang lupakan saja kutus-kutus
1: dan beralih ke sanga-sanga sing ada lawan. Jangan kemana-mana semua Tanfox.

0: Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Seng Adelawan. Masih bareng-bareng sama Geocha kali ini dan juga Babe Bambang Pranoto.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kembali lagi kita Babe.
1: Ya, yang mau ngobrol, mau nanya-nanya, monggo lo ya, silakan ya.
0: Ini ada satu pertanyaan lagi yang udah masuk nih Babe, dari Bapak Agung Murah, ya di Dalung ya Pak Agung ya.
1: Dalung ya.
0: Ini dia sudah menggunakan minyak sanga-sanga. Apakah minyak sanga-sanga ini menghilangkan penyakit asam urat, Babe?
1: Jadi minyak sanga-sanga ini bisa menyembuhkan semua masalah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Apa aja termasuk asam urat. Karena gini loh, fungsi dari minyak sanga-sanga ini bukan yang menyembuhkan sebetulnya. Yang menyembuhkan itu adalah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri karena kebudayaan itu tidak disiapkan untuk bisa menerima penyakit. Karena kita sudah tergantung, misalnya dokter sakit pilek aja ke dokter ya, sakit yang ringan-ringan ke dokter. Jadi tubuh kita tidak dipersiapkan apa untuk melawan penyakit tersebut ya. Nah, karena selalu setiap ada sakit kita minta bantuan, terus tubuh kita tuh merasa dianaktirikan. Iya, jadi untuk itu makanya jadi tubuh kita manja ya, dan dia tidak siap kalau menerima segala sesuatu. Nah, untuk itu minyak sanga-sanga sebetulnya tuh hanya men-trigger. Seperti busi ya. Anda punya motor yang paling hebat di dunia, Ducati gitu ya. Kalau dicopot businya ya wis. Ya, nggak bisa dia karena businya dicopot. Nah, kita ini minyak sanga-sanga seakan-akan sebagai busi men-trigger agar energi kita pulih kembali, agar semua bisa dipakai. Dengan cara adalah menyalurkan energi kita dari tulang ekor, lima ruas tulang ekor ke kepala. Nah, kalau kepala kita berfungsi dengan baik, dengan energi cukup, itu karena semua sakit itu sebetulnya rumus penyembuhannya sudah ada di kepala.
0: Di kepala ya. Gitu. Pikiran kita ya yang membuat itu juga ya.
1: Saya bilang intelijensia. Intelijensia okay. Kita tuh di kepala itu sudah. Karena kita nih hidup bukan 10 tahun, 20 tahun atau 100 tahun. Kita ini udah jutaan tahun. Jadi DNA manusia itu umurnya udah tua banget dan DNA itu apa? DNA adalah memori. Jadi pernah mengalami berbagai masalah dan setiap penyelesaian masalah itu disimpan di memorinya DNA.
0: Nah, jadi problem solve-nya
1: itu ada. Jadi kita enggak perlu kemana-mana sebetulnya. Nah, sekarang masalahnya dia enggak dipakai. Anda misalnya punya pembantu nggak pernah dikasih kerjaan, lama-lama tidur dia, ya.
0: Malah nggak bekerja.
1: Dia. Okay. Nah, jadi sanga-sanga ini men-trigger semua sistem untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
0: Keren.
1: Ya, jadi sanga-sanga, minyak sanga-sanga bukan obat. Minyak sanga-sanga adalah melancarkan energi manusia untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
0: Oke, cakep. Bagus.
1: Jadi penyakit apa aja?
0: Bisa.
1: Ya. Anda boleh belajar anatomi tubuh kita. Semua penyakit yang ada itu pabrik obatnya ada di dalam tubuh kita.
0: Iya. Benar-benar ya, Bu.
1: Iya. Jadi bukan ting barat ya. Sakit jantung, obatin jantung. Sakit paru-paru, obatin paru-paru. Asam lambung atau yang lain enggak. Jadi begitu kita di-trigger oleh oleh sanga-sanga, energi ini akan ke kepala akan manage, akan mengatur, akan membimbing mana yang mesti perlu diperbaiki. Rasa sakit itu informasi. Informasi bahwa disanalah yang enggak benar ya.
0: Yang tidak benar,
1: tapi perlu diketahui seluruh tubuh kita tuh tersambung.
0: Terkoneksi.
1: Iya, terkoneksi. Iya. Iya, jadi ini merupakan holistik semuanya ya. Jadi tubuh kita ini dalam sistem yang terintegrasi. Mm-hmm. Jadi kalau sakit jantung mungkin bukan disebabkan oleh jantung misalnya. Yeah. Ya.
0: Mungkin di
1: dari tempat lain. Tempat ya. Lain ya. Betul. Misalnya ketakutan yang sangat ya, itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung, juga bisa menyebabkan anxiety itu asam lambung dan sebagainya benar. Jadi anxiety-nya yang diberesin bukan jantungnya atau lambungnya. Yeah. Nah, di sini kalau energinya itu cukup kuat, otak kita akan mengatur itu semua. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu apa? Misalnya ketakutan,
0: kecemasan,
1: kecemasan yang berlebihan, ya. Ada pocong yang jalan-jalan kan, yang sekarang lagi rame.
0: Ya, benar, padahal itu cuma main-main,
1: ngeprank doang. Nah, kita udah ketakutan, timbullah penyakit jantung, asam lambung, atau
0: jantung
1: segala macam,
0: jantung
1: berdebar dan macam-macam. Ya, jadi, nah disinilah sangat-sangat men-trigger supaya kita jadi waras, otak kita menjadi benar. Waktu melihat si pocong itu, alah ini manusia perak yang di jalan beda kostum aja. Beda kostum. Jadi seperti itu. Dan itu disetujui oleh berbagai budaya timur. Ya, misalnya di India mengatakan kita punya cakra.
0: Iya, benar ada cakra.
1: Ya, nah, cakra itu kan mulai dari tulang ekor naik ke atas. Jadi itulah memang. Jadi begitu cakra ini berjalan dengan baik atau normal, kita akan bisa menghadapi penyakit atau masalah atau yang lain-lain dengan baik. Gitu.
0: Wah, mantap sekali ya, Babi ya.
1: Jadi bisa nyembuhin apa itu bukan masalah.
0: Ya.
1: Kita bisa menyembuhkan semua penyakit karena sistem daripada tubuh kita dikembalikan ke normal. Ya, kalau kita normal, kita bisa menghadapi semua masalah dengan baik. Gitu loh. Kayak mobil atau sepeda motor sudah normal, businya dipasang, ada bensinnya, ada pengemudinya, dan jadilah sepeda motor itu berjalan dengan baik. Jadi bukan sanga-sanga yang menyembuhkan, tapi tubuh kita sendiri. Minta maaf, tubuh kita ini adalah memang super komputer. Kita sering menyanyiakan, jadi
0: mengabaikannya. Gitu ya, Bebe, ya?
1: Jadi kalau nggak ada depan gelar dokter, tubuh kita ini jelek. Padahal enggak, Tuhan menciptakan manusia sudah sampai di bumi ini untuk bisa menghadapi seluruh masalah di bumi.
0: Iya, untuk mengatasi setiap problematika yang ada.
1: Betul,
0: benar ya,
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi tadi kalau ada pertanyaan asam lambung atau asam segala macam, itu bukan masalahnya. Karena sangat-sangat telah melancarkan energi yang ada di tulang ekor ke kepala. Kepala kita ini super komputer. Dia bisa ngatur semuanya. Anda pernah nggak merasakan bahwa Anda bisa ngatur nafas?
0: Susah mengatur nafas?
1: Enggak,
0: atau
1: ngatur
0: mengatur nafas?
1: Ya. Jadi pernah? Iya, itu kan kalau pengen atur. Tapi kalau Anda sedang bicara, Anda ngatur nafas? Enggak.
0: Betul.
1: Iya. Itu semua otomatis.
0: Semua otomatis.
1: Terus Anda bisa ngatur peredaran darah? Ya bisa. Itu otomatis. Itu yang bekerja namanya kesadaran. Dan kesadaran itu jarang dipakai karena udah otomatis. Kita tuh mengabaikan, ya kan? Kita baru merasa berjalan itu jadi susah kalau kaki kita sakit.
0: Ya kan? Baru ngerasa sakit, kita baru ingat.
1: Oh ya,
0: gitu,
1: ada punya kaki gitu. Kalau enggak
0: sakit ya
1: enggak peduli. Ya, pokoknya jalan dengan kaki gitu. Jadi nah, hal-hal yang otomatis itu siapa yang ngatur? Yang ngatur adalah kesadaran kita. Nah, kesadaran itu harus ada daya. Anggap aja handphone ya.
0: Energi.
1: Iya, handphone. Kalau lowbat, ya kan.
0: Perlu diisi lagi.
1: Iya, enggak, bukan perlu diisi lagi. Semua APP-nya enggak jalan, ya kan.
0: Aplikasinya.
1: Iya, betul. Aplikasinya enggak jalan. Nah, tapi kalau baterai kita bagus, tapi APP-nya nggak ada, ya nggak bisa dipakai. Jadi itu hubungan antara
0: itu analogi,
1: analoginya CPU dengan baterai tadi ya. Itu seperti tubuh manusia,
0: kita juga, ya, Babe.
1: 5 ruas tulang ekor dan otak.
0: Betul.
1: Jadi pada prinsipnya sebetulnya begitu energi kita, inner energy ya, minta maaf, kedokteran tidak punya alat untuk bisa mendeteksi inner energy.
0: Inner energy.
1: Nggak ada, nggak ada alat itu.
0: Ya, benar-benar ya. Oke, okay, keren sekali ya.
1: Disitulah adalah kesalahan bahwa ilmu barat ini memecah tubuh kita menjadi bermacam-macam. Ya, misalnya Anda pergi ke dokter, dokter mana? Oh, dokter mata.
0: Khusus spesialis gitu ya.
1: Terus apa tenggorokan, apa terus dokter jantung,
0: penyakit dalam.
1: Penyakit dalam, padahal itu semua sebetulnya terintegrasi.
0: Nah, dalam satu kesatuan
1: sebenarnya. Saling berhubungan. Belum tentu jantung masalah tuh karena apa namanya? Karena jantungnya ya, masalah. Ternyata karena pocong tadi.
0: Kaget-kaget. Oke.
1: Ya, itulah gitu. Ya. Saya menjawab soal bagaimana fungsi dari minyak sangat-sangat.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang satu ini dari Mbok Yastini nih, Mbak B, ada lagi pertanyaan. Kalau sangat-sangat memproduksi ramuan untuk diminumkah? Soalnya saya menderita suatu penyakit karena autoimun tubuh yang tidak normal.
1: Ya, terus apa? Kenapa harus diminum?
0: Apakah sangat-sangat memproduksi ramuan untuk diminum? Itu pertanyaannya.
1: Ya. Nah, ini kesalahan besar daripada obat. Okay. Kenapa obat itu harus diminum? Ya kan? Padahal minum obat itu satu, rasanya pasti pahit kan?
0: Betul.
1: Ya. Begitu rasa pahit ada, tubuh kita sebetulnya udah nolak.
0: Menolak, betul.
1: Karena tubuh kita punya sensor untuk pahit. Kalau ada pahit dilepeh kan? Gitu kan? Pahit. Nah, belum dia berjalan masuk ke usus, terus lalu ke perut, ya kan? Nah, itu ada banyak barang kimia yang untuk menjaga tubuh kita, ya.
0: Ya, setuju.
1: Ya, jadi obat itu kalau nggak sesuai dengan kemampuan perut kita, makanya sering kita minum obat mencret atau sakit perut justru ya. Jadi tubuh kita telah menghalangi sesuatu yang masuk kalau itu tidak sesuai dengan rekomendasi dari tubuh kita. Nah, kita makanya tidak membuat diminum, tapi dibalur. Nah, kenapa dibalur lebih menguntungkan? Karena kita punya 5 miliar mulut kecil-kecil di seluruh tubuh.
0: Okay.
1: Dan dia
0: pembukaan ini.
1: Iya, kalaupun itu memang berbahaya bagi tubuh kita, dia langsung blok. Makanya sering iritasi, gatelan atau timbul bengkak itu karena memang ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita dan tubuh kita sudah tolak, udah ditahan di situ. Tapi kalau udah masuk perut, kamu bisa nolak gimana?
0: Iya sih.
1: Nah, itu satu. Terus kedua, presentasi obat yang masuk ke dalam tubuh kita lalu diolah itu cuman sekitar 1-5%.
0: Oh, gitu ya, Be, ya. Berarti di dalam perut itu ya.
1: Tidak semua bisa diserap. Sedangkan kalau di kulit 100% diserap. Dan dia langsung masuk jaringan energi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Makanya kalau dibalur sangat-sangat tuh nyaman.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Jadi untuk yang autoimun enggak masalah justru, ya kan? Gitu.
0: Jadi aman,
1: aman
0: pastinya.
1: Aman ya, karena bahan-bahan yang dipakai oleh sangat-sangat ini bahan alam dan itu bisa diterima manusia, ya, dan dia akan diserap. Ya. Tapi kalau minum obat belum tentu. Tapi in case mau diminum karena kita sudah punya kebiasaan minum obat,
0: ngerasa bugar gitu jadinya.
1: Itu bisa juga kita diminum.
0: Caranya dengan diteteskan.
1: Disemprot aja kan aja. ada pump-nya, ada spray-nya. Okay. Semprot aja. Terutama untuk sakit gigi. Amandel. Terus apa sariawan terus sakit perut yang berat itu bisa disemprot saja. Jadi persoalannya bukan di situ ya. Persoalannya bukan autoimun atau yang lain. Bahwa persoalannya kita, obat kita atau minyak kita tuh masuk ke jaringan energi.
0: Energi.
1: Ini lain jurusannya ya.
0: Jurusannya lain, beda.
1: Nah, begitu energi kita bagus,
0: otomatis
1: penyakit kita akan bisa
0: terhempas begitu saja ya, Bapak. Benar-benar memang dari
1: Jangan lupa ya, nanti dicatat nih, nanti dia dapat sabut nih.
0: Ini dapat hadiah loh dari Bapak langsung ya.
1: Untuk bertanya kepada acara ini, saya berikan hadiah satu pertanyaan, satu sabun.
0: Asik. Terima kasih banyak ya, yang sudah
1: tapi
0: bertanya
1: juga. Terus, nanya terus ya. Jadi satu orang hanya berhak dapat satu sabun ya.
0: Oke, okay. Nanti sampai di pertanyaan berikutnya nanti kita bakalan lanjut lagi ya Bebe ya. Okay, yang ya. Satu ini didengerin dulu lagunya miliknya Hari Mukti dengan Adek Kamu. Kita bilangnya apa? Ada sanga-sanga dong.

0: sarang Geng Ocha dan juga Babe Bambang Pranoto kali ini yang sudah berbaik hati membagikan hadiah untuk semua tanpa semuanya yang udah bertanya. Wow, ada siapa aja tadi yang udah mendapatkan hadiah dari Babe Bambang Pranoto? Yaitu ada Blidek Suwane yang ada di Ubud, kemudian ada Mbok Dek Devi, ada Dek Udi di Sayan, ada juga Mbok Yastini dan Pak Gung Murah di Dalung. Jadi selamat ya buat yang udah memberikan pertanyaan ke Babe Bambang Pranoto hari ini, nanti ditunggu hadiahnya. Yang maksudnya Babe gimana di B?
1: Ya, dan yang masih mau bertanya silahkan.
0: Oke. Okay.
1: Tetap hadiahnya ada.
0: Tetap hadiahnya ada ya. Kalau gitu GOC aja deh dulu bertanyanya nih, Be. Siapa tahu GOC juga dapat hadiah nih ntar habis ini.
1: Tidak berlaku untuk pegawai.
2: Aduh, aduh, aduh. Niatnya mau manjung Babe, kok jadi nggak dapet sih? Aduh, Be, tega banget Babe lo. Aduh,
0: nanti bonusnya lebih kayak Be ya.
1: Oh iya, pasti. Tunggu tanggal mainnya. Mungkin lebaran kucing.
0: Itu gak lebaran niat ya. Oke, jadi ngomong-ngomong nih Babe, persiapan gimana untuk Idul Adha nanti besok?
1: Jadi kami tidak saja merayakan Idul Adha di Bali, tapi juga di Salatiga, di sekolah kita Polybest.
0: Okay.
1: Iya, dan juga di Medan, di tempatnya Bu Riva.
0: Okay,
1: jadi kita menyumbangkan sapi ya. Saya kurang tahu totalnya berapa. Iya. Tapi enggak 1000 pasti.
0: Lebih dari itu pasti ya. Oke, okay, jadi ya, sebelum nanti ini Babe sebelum menginjak besok, GOC pribadi juga mengucapkan selamat Idul Adha untuk Babe dan juga Bunda ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Pokoknya semoga berjalan lancar
1: ya acaranya jadi besok. Perlu diketahui sebetulnya Idul Adha ini adalah peristiwa waktu Nabi Ibrahim ya disuruh mengorbankan Ismail anaknya dan dengan karena Ibrahim itu sangat setia kepada Tuhan makanya anaknya tuh mau dikorbankan ya kan. Tapi sebetulnya itu buat ngetes saja.
0: Oke. Okay.
1: Ngetes saja. Ini benar-benar mencintai Tuhan atau tidak gitu ya. Okay. Nah begitu Ismail mau disembelih ternyata ada kambing di situ dan cukup kambing lah yang disembelih.
0: Oh. Iya. Yeah. Jadi filosofinya di sana ya.
1: Filosofinya adalah tes ketakwaan.
0: Oh. Iya. Okay.
1: Jadi ini juga memberikan nasihat kepada kita apapun masalah yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan putus asa nyembelih anaknya sendiri gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang dan selalu memperhatikan semua masalah di dalam diri kita dan masalah di lingkungan kita dan selalu memberikan solusi yang terbaik pada waktunya.
0: Iya, ya, benar.
1: Iya, jangan masalahnya belum ada, Anda minta hasilnya. Orang kan begitu.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Lu saya miskin, saya nggak punya duit. Mana dong Tuhan kasih dulu. Oh, mana supaya saya dapat uang gitu ya. Nah, padahal dia tidak ada masalah keuangan nantinya. Kurang sih, tapi cukup gitu kan. Nah, begitu Anda mendapat masalah, misalnya ada sesuatu yang perlu kos tinggi, harus ada uang keluar besar. Nah, dari situ biasanya Tuhan akan memberikan uang, nggak tahu datangnya dari mana.
0: Betul. Ya. Sama kayak menggunakan sanga-sanga ya. Jadi kalau misalnya belum membuktikan yang menggunakan sendiri, pasti belum bisa ngomong apa-apa ya.
1: Betul.
0: Kan tapi.
1: Makanya sekarang saya anjurkan minimum setiap keluarga harus punya satu botol sanga-sanga. Apakah klasik ataupun ultimate, karena dia bisa menyelesaikan berbagai masalah kesehatan.
0: Oke. Oke, jadi satu pertanyaan dari GOCA nih, Babe. Nah, ketika membangun usaha ini ya Babe ya, pasti ada banyak sekali tantangan yang seperti Babe sampaikan.
1: Betul,
0: kan? Mungkin apa nih tantangan terberat apa yang pernah Babe alami saat membangun bisnis ini ya dari nol hingga dikenal secara luas gitu loh sampai sekarang.
1: Ya, kita bicara yang teranyar aja.
0: Teranyar aja ya Babe.
1: Jadi sangat-sangat ini waktu kita introduce ke pasar pertama banyak yang nggak percaya.
0: Oke, okay. Underestimate lah ya.
1: Underestimate. Wah, ini kan cuman karena udah babe ada masalah sama kutus-kutus, ganti merek baru. Padahal ini tidak. Ini adalah transformasi. Ini adalah evolusi dari kutus-kutus menjadi sangsang. Bukan terpisah produk itu, tapi produk itu dibaguskan atau
0: disempurnakan lagi.
1: Disempurnakan, ya. Jadi, tapi karena masyarakat masih ragu-ragu, penjualan kita merosot total. Merosot total. Dan apa yang terjadi? Karena kita ini sekarang udah gede, ya. Radio aja ada 11. Ya.
0: Keren.
1: Jangan saya bilang kerennya dulu. Loh. Ini bebannya tinggi.
0: Tapi itu mengapresiasi loh, Be. Tapi tahu banget gimana perjalanannya, Be. Ya.
1: Kita harus sadari semakin besar kita punya
0: fasilitas, semakin tiupan angin kencang.
1: Bukan. Biayanya juga ikut besar. Gitu. Sementara penjualannya kecil. Jadi kita bawa belum. Dan sampai hari ini tadi sebelum saya kesini aja masih berantem sama Bu Riva, mana yang bisa dikecilin biayanya.
0: Ditekan gitu.
1: Iya, ditekan. Karena pendapatan kita tidak sebaik atau sehebat waktu dulu, ya. Itu.
0: Ya, itu tantangan terberat.
1: Iya, itu tantangan terberat. Sampai hari ini tantangan itu belum terpecahkan, ya kan.
0: Tapi semoga nanti kedepannya setelah
1: ya,
0: ini.
1: Mudah-mudahan. Ya. Ini kan kita juga butuh supporting terutama para penggemar sangat-sangat. Yuk beli yuk. Karena pembelian Anda bukan saja untuk saya, tapi lebih banyak untuk pegawai kita yang sekarang kurang lebih 1000 orang.
0: Jadi sebenarnya kan memang sangat-sangat itu juga manfaatnya juga bukan untuk
1: luar
0: ini,
1: biasa,
0: luar biasa.
1: Iya. Tetapi kan karena kepercayaannya masih kurang kuat, ya. Nah, kita harapkan setelah kita mengadakan banyak acara, bahkan saya ngomel di radio terus, mudah-mudahan ini akan menggugah lah dari penggemar kutus-kutus dulu beralih menjadi penggemarnya sangat-sangat. Ini tidak saja membangun produk ini menjadi lebih bagus, tapi juga akan memberikan kesejahteraan untuk teman-teman kita yang sekarang bekerja di sangat-sangat grup, ya. Karena ya gimana sih apa namanya, harus take and give, ya. Kalau Anda dapat sehat, tolong juga kita dibantu dengan pembelian yang lebih banyak, ya kan. Dari situ nanti terjadi simbiosis mutualistis, ya. Atau kerjasama yang bagus, pegawainya sejahtera, customernya juga sehat dan sejahtera, dan kita bisa bersama-sama berjalan menghadapi krisis yang tidak jelas ini.
0: Hari ini
1: banyak saya sampai sekarang nggak bisa mikir, ya. Kayak harga saham, ya.
0: Lonjak langsung melambung gitu, ya.
1: Bukan melonjak ke atas, melonjak ke bawah.
0: Dan segala macam efisiensi juga benar.
1: Padahal misalnya kayak BCA, ya, itu profitnya bagus, perusahaannya bagus dan sebagainya. Kok sahamnya bisa turun? Itu kan bertentangan dengan logika bahwa saham yang bagus itu dari perusahaan yang menguntungkan. Ini enggak. Ini siapa yang bikin kayak begini gitu? Ya. Jadi kita perlu juga rethinking. Kita juga perlu lihat bahwa semua organisasi komersial ataupun pemerintahan ini berhubungan, bersinergi. Jadi kita sebagai salah masyarakat, ya, jangan hanya bisa ngeritik, ya, tapi juga berpartisipasi dengan apa? Misalnya dengan berbelanja sangat-sangat. Itu partisipasi yang luar biasa. Dari berbelanja ke sangat-sangat, organisasi sangat-sangat sejahtera, kita semakin besar dan makin memberikan fasilitas sebaik-baiknya kepada para pelanggan.
0: Masuk, Pak Eko. Masuk, ya, Be, ya. Tapi pernah nggak Babe itu di momen-momen hampir menyerah dalam titik-titik menghadapi tantangan berat ini?
1: Terima kasih, saya ini fighter.
0: Udah kelihatan kok.
1: Fighter
0: banget, ya.
1: Jadi saya
0: never give up, pokoknya.
1: Tidak pernah menyerah. Dan saya terima kasih Tuhan selalu memberikan jalan di saat-saat saya hampir menyerah.
0: Tapi tetap selalu diinikan, diberikan kekuatan.
1: Jadi kalau perlu diingat, kutus-kutus itu hasil dari penderitaan saya di Bali selama 12 tahun.
0: Okay. Iya.
1: 12 tahun saya menderita.
0: Di Bali ya, Be?
1: Di Bali ya. Jadi pindah Bali itu betul-betul nggak tahu bagaimana, mungkin nasib ya. Mm-hmm. Itu betul-betul luar biasa. Sampai kita pernah 3 hari nggak bisa makan.
0: Wow, 3 hari, Be?
1: 3 hari. Ya, kita ada makanan.
0: Ada sih.
1: Ya, makanan ya kita...
0: Cuman bulat, kurang lah ya,
1: ya nggak makan ya nggak masuk akal misalnya ya kan. Makan apa namanya
0: seadanya
1: gitu. Sagu sama super mie ya gitu. Nggak tahu bagaimana hari ketiga ada orang datang ke saya ngasih beras.
0: Itu bukan saudara, bukan teman,
1: bukan
0: sama sekali tidak kenal gitu.
1: Kenal sih, kenal? Karena dia petani di depan rumah saya.
0: Okay. Padahal kita tidak minta ya, tidak menunjukkan ketidakmampuan kita. Kita.
1: Ya, waktu saya dikasih beras 5 liter kalau nggak salah, itu saya menitikkan air mata. Nah, dia bilang, kenapa Pak? Kok menangis ya? Enggak, mata saya sakit saja.
0: Kelilipan. Tapi ternyata memang terharu ya,
1: betul,
0: kebaikan.
1: 3
0: gitu
1: hari
0: ya.
1: Kita dalam posisi sulit, tahu-tahu ada orang yang bawa beras gitu, tanpa kita minta.
0: Mujizat
1: ya, ya, kejadian itu sering saya hadapin di dalam hidup saya gitu. Setiap kita putus asa, selalu kita
0: pasti ada jalan.
1: Iya, ada jalan. Nggak tahu datangnya dari mana, dan saya tidak duga sama sekali. Wow. Ya kan. Orang itu ngasih, walaupun dia petani di depan kita nggak pernah bicara soal beras dan sebagainya. Kok dia datang dengan ngasih
0: lima. Memang di luar ekspektasi kita ya.
1: Nah, gitu.
0: Oke deh, Bapak.
1: Ya, contoh-contoh itu banyak sekali. Ya. Untuk itu, marilah kita percaya ya. Dalam kesulitan apapun, jangan akan menyerah. Dan tapi jangan terus ngutang ya.
0: Yang saya lucu belakangnya jangan terus ngutang lagi
1: ya, karena Anda kalau udah sulit ngutang tuh Anda
0: jatuh
1: sebetulnya makin sulit karena Anda tidak mungkin Anda bisa bayar utang.
0: Betul.
1: Itu. Dan setuju, itu nanti akan terus bergulir gitu.
0: Iya. Makanya biar sehat, bekerjalah dengan benar, jagalah kesehatan dengan menggunakan produk sama-sama
1: dan percaya.
0: Percaya
1: bahwa Tuhan tidak tidur. Betul. Akan memberikan bantuan di saat yang tepat.
0: Betul sekali. Kita dengerin dulu yang satu ini.
1: Yo, okay.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan. Gak kerasa perbincangan kita udah sampai di posisi 42 menit lepas dari pukul 3 sore waktu Fox Radio Bali. Ya Babe ya.
1: Sampai 16 aja ya. Sampai jam 16.
0: Jam 16. Oke, okay, Babe.
1: Jadi masih ada berapa?
0: Beberapa menit ke depan ya. Okay. Ya kurang lebih 18 menit lah ya Babe ya. Oke, okay, Babe. Ini Geocha gak kerasa banget loh ngobrolnya karena saking banyak daging yang Geocha dapatkan dari obrolan kita ya. Entah itu obrolan perjuangannya Babe sampai merintis dari nol sampai usahanya sebesar ini, kemudian tantangan-tantangan terberat yang sudah dihadapi dan bisa Babe lalui juga gitu kan ya, problem solve-nya seperti apa, dan itu menjadi insight tersendiri buat Geocha. Jadi dapat yang namanya motivasi, jangan pernah menyerah segala apapun yang pernah dilalui gitu kan ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan sanga-sanga itu sendiri nih Babe. Pesan Babe nih untuk ke saya sendiri nih, ke generasi muda ya. Boleh dibilang generasi muda enggak sih?
1: Ya gak tahu. Generasi muda itu seberapa gak tahu. Saya masih merasa muda.
0: Oke, okay, berarti kita sama-sama muda ya. Oke, okay, pesan Babe sendiri untuk generasi muda yang ingin menciptakan produk lokal yang bisa mendunia itu gimana nih? Seperti sanga-sanga kan udah betul, bisa dibilang mendunia betul. Ya Be ya.
1: Menghasilkan produk itu adalah given.
0: Given ya.
1: Jadi tidak bisa diusahakan. Itu terjadilah seperti itu, gitu lah.
0: Ya. Memang udah ilham gitu ya,
1: given. Ya nggak tahu, gitu given lah. Ya, given. Jadi setiap orang itu kan punya given, dan setiap orang harus nggak menciptakan produk.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Ya. Coba misalnya Apple ya, sampai hari ini kan nggak tersaingi. Ya kan. Padahal sudah cukup lama kan Apple tuh. Dari tahun 70-an ya sampai sekarang udah 2026 Apple tetap merajai komputer dan juga merajai handphone. Itu given kepada Steve Jobs. Jangan misalnya ada minyak sangat-sangat laris, yuk kita bikin minyak gitu. Dua-dua misalnya atau tiga-tiga gitu. Itu bagi saya produk itu tidak akan bagus.
0: Betul.
1: Karena produk bagus itu ada prasyaratnya. Ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah memang itu diberikan. Ya kan. Bukan sekedar produk. Seperti saya itu sebelum produk itu muncul kan dikasih sakit. Gitu. Kalau saya nggak sakit, saya nggak akan bikin produk. Gitu. Jadi seperti itu. Dan begitu dikasih produk itu, ini apakah laris apa nggak kan nggak tahu. Nah, ternyata laris. Waktu laris itu saya sudah diperingatkan untuk hati-hati dengan uang. Gitu. Makanya saya terapkan tiga bantal. Biaya untuk produksi, biaya untuk operasi. Dan tabung.
0: Oke, tabungan itu ya juga ya.
1: Walaupun kita laris banget ya. Nah, semua bentuk yang saya tabung ini macam-macam. Radio ini juga tabungan ini. Terus ada villa, ada hotel, itu juga tabungan. Bukan saya kepengen punya villa atau punya hotel, tapi ini adalah tempat untuk menyimpan uang tapi produktif gitu.
0: Kayak deposito juga sih ya Babe ya sebenarnya ini.
1: Nah, deposito kan tabungan angkanya naik turun.
0: Naik turun.
1: Nah, kalau misalnya radio, ini radio kita tabung untuk dia menyiarkan promosi dari produk saya kan gitu. Nah, saya kecewa kalau radio saya itu malah ribut urusan produk orang lain. Atau lupa bahwa dia tuh duduk karena ada produk gitu. Makanya saya wanti-wanti kepada semua SM radio untuk paling tidak 60% waktu itu untuk promosi, baru 40% untuk yang lain gitu. Kayaknya belum semua deh melakukan itu.
0: Tapi saya udah sih kayaknya. selalu sanga-sanga sengaja ada lawan ya,
1: bukan kata sanga-sanga, tapi bukan. Juga educated tentang penggunaannya. Kan bukan hanya minyak sanga-sanga, ada minyak tanah milah tanahmu, ada sabun contohnya paling gampang.
0: Oh iya,
1: ya, karena benar. Manusia tropis itu minimal 2 kali mandi
0: ya, ya. Benar.
1: Ya pasti mandi pakai sabun kan, nggak ada sekarang mandi pakai pasir nggak. Ya. Ya, jadi ya. Mandi itu bisa menjadi tempat penjualan gitu, karena manusia seluruhnya mandi. Nah ini dari hasil pengamatan saya, sabun tuh kok nggak rame ya, kok malah yang rame misalnya minyak sanga-sanga gitu. Pada setiap hari orang itu harus sabunan 2 kali.
0: 2 kali, ya ya.
1: Itu satu orang. Kalau dalam satu keluarga ada 5 orang, ya kan, itu artinya 5 kali 2, 10 kali mandi. Anggap aja sekali mandi itu 10 gram misalnya. Berapa sabun yang harus disiapkan?
0: Gitu. Tapi masuk ke sabun, Bebe. Ini saya udah pakai sanga-sanga, sabunnya sanga-sanga loh ya. Makanya banyak yang notice ketika on cam. Mukanya Geocha itu kenapa kok glowing banget gitu? Karena ya memang ya sekalian saya menginformasikan, saya memang menggunakan sanga-sanga, tapi yang sabunnya tanah milah tanahmu itu, jadi memang keset banget deh, dan bagus banget. Jadi pori-pori ketutup dan gampang banget untuk menggunakan make up gitu loh. Jadi lebih glowing, jadi terlihat terpancar gitu. Jadi jualannya memang ke situ sih, Babe.
1: Jadi itu kan mesti di-educated ya. Dan jangan sekali-sekali ya, sering ya kan. Jadi misalnya gak terasa mandi kalau sabunnya bukan sabunnya sanga-sanga.
0: Cocok. Masuk lagi ya.
1: Seperti itu. Jadi kita harus juga, ini juga di belakang kita nih yang tukang bikin iklannya, harus rajin
0: mengiklan.
1: Bikin iklan. Kalau enggak, masa ya penyiarnya mesti baca terus ya kan. Jadi iklannya harus banyak. Nah, sabun sendiri ini adalah produk yang luar biasa. Jadi sabun ini bukan sekedar sabun loh. Ini hasil dari olahan bubuknya sanga-sanga. Dan bubuknya sanga-sanga itu masih berkhasiat. Ya, kan. Saya aja sekarang ini nggak bisa pakai sabun lain kecuali sabunnya sanga-sanga.
0: Iya gitu. Sama.
1: Iya jadi ke hotel manapun, sampai hotel yang termahal pun saya nggak pernah pakai sabunnya hotel.
0: Bawa sabun sendiri gitu.
1: Bawa sabun sendiri karena kalau nggak mandi pakai sabunnya sanga-sanga, kayaknya hidup ini ada yang kurang.
0: Iya. Gitu. Dan gak cuma sabun loh, Babe. Saya pakai dupanya juga.
1: Oke,
0: karena kan betul. Saya sembahyang gitu kan ya. Jadi sering banget pakai dupanya juga.
1: Nah,
0: dan sekarang, wangi banget.
1: Betul. Sekarang yang kedua adalah dupa. Sebetulnya saya sudah lama mau bikin dupa itu. Tapi belum ketemu tekniknya dan kita belum bisa buat. Nah sekarang kita sudah buat, ya kan. Ya. Bayangin, di Bali itu sehari aja itu minimum pakai 20 dupa. Makanya satu dus itu isinya 20 ya. Itu adalah kebutuhan satu rumah tangga di Bali. Ya. Nah, penduduk Bali itu sekarang berapa ya? 3 juta ya kayak. 3 juta ya.
0: Hampir.
1: Ya, anggap aja setiap keluarga itu 5 ya. 3 juta dibagi 5 itu 60 ya. 600 ya. Iya. Itu sehari orang butuh sekian banyak dupa gitu. Nah saya nggak tahu kok dupanya nggak sebayangan saya. Nah mereka pakai dupa yang dijual, memang harganya murah, tapi Anda perlu tahu itu kayu, bubuk kayu. Nah sedangkan

0: gitu kadang pakai juga itu.
1: Yeah.
0: Maksudnya memang semua produk yang ada di Sanga-Sanga itu relate banget dengan kehidupan sehari-hari.
1: Satu,
0: gitu loh.
1: Dan quality-nya bagus.
0: Iya. Memberikan kita, manfaat.
1: Iya, kita tidak sekedar bikin produk, tapi satu kualitasnya bagus dan kedua memberikan kemanfaatan.
0: Oke. Jadi dari situ kita mau satu pertanyaan lagi sekali nih, Babe.
1: Silakan.
0: Kalau jika harus merangkum perjalanan Sanga-Sanga, satu kalimat terakhir nih untuk kita semua, Babe mau mengucapkan apa? Kalimat yang penutup yang sangat menarik untuk kita semua dengarkan dari Babe. Betul. Seorang visioner gitu kan. Betul. Seorang pencipta sekaligus pemilik dari Sanga-Sanga ini gitu.
1: Satu, harus yakin. Kita harus yakin dengan apapun yang kita perbuat. Habis kedua, kita percaya bahwa kita akan lebih baik daripada hari kemarin.
0: Top banget. Kasih tepuk tangan dong. Yakin, seperti, percaya.
1: Itu aja modalnya. Nah, nanti soal kita mau bikin kursi atau kerja jadi penyiar atau itu tuh ada the next. Selama kita yakin dan percaya, nanti apapun yang masalah kita akan diselesaikan secara elegan, ya.
0: Mantap banget ya.
1: Keren. Kecuali korupsi ya. Enggak elegan itu. Satu, gak elegan dan itu menghancurkan bukan hanya dirinya,
0: hajat hidup orang banyak ya.
1: Hidup orang banyak gitu ya. Jadi jangan dikira saya itu bisa bikin perusahaan sebesar ini tuh pakai modal, enggak. Enggak ada. Jadi waktu
0: pakai keyakinan ya.
1: Percaya dan yakin apa yang saya perbuat itu adalah yang terbaik.
0: Setuju.
1: Dan cepat atau lambat kita akan menuju sesuatu yang lebih baik. Ya, terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bali ya. Saya terus terang kalau nggak di Bali mungkin nggak sebesar ini. Jadi dengan adanya saya membuat Kutus-Kutus Lalu Sanga-Sanga, saya jadi besar. Dan jadi besarnya itu nggak diduga gitu loh. Total besar gitu. Karena kalau dulu sebelum zamannya Bu Rifa, saya nggak pernah ngitung jalan. Untung rugi saya nggak pernah ngitung ya. Kalau sekarang kan Bu Rifa punya catatan segala macam.
0: Ya, timetable sendiri.
1: Ya, karena dia orang bank ya. Nah, sementara saya ini kan seniman.
0: Jadi peran Bu Rifa itu juga penting banget ya, di dalam Sanga-Sanga ini.
1: Ya, karena sudah besar tanpa dikelola dengan keuangan yang baik, itu disaster, bisa jadi masalah.
0: Bencana ya.
1: Iya, bencana.
0: Benar, Babe.
1: Karena besar itu belum tentu baik.
0: Yap. Keren banget.
1: Iya, jadi masih semakin besar kita, kos kita juga ikut besar. Jadi kalau kos ikut besar, penjualannya juga harus besar.
0: Wow, keren sekali. Aduh, obrolan kita sangat luar biasa hari ini, Babe. Ini benar-benar di luar Nurul saya sih sebenarnya bisa bertemu Babe dan
1: Mbak
0: mendapatkan.
1: Nurul tuh udah kemarin pulang ke Jogja ya. Mbak Nurul.
0: Ini yang nonton di rumah sih ketawa-ketawa juga. Ternyata humoris banget ya Babe ini. Selain
1: saya juga ini kalau boleh ikut apa namanya?
0: Stand up comedy. Jadi
1: ya, saya ikut, takutnya menang terus.
0: Cukup hanya jadi pengusaha minyak Sanga-Sanga aja
1: saya
0: deh.
1: Saya juga enggak mau serakah biar semuanya.
0: Jadi stand up comedy di radio aja nih udah happy banget kita diberikan pencerahan, obrolan, motivasi, apalagi satu dua kata kunci yang harus kita pegang ya, Babe ya. Niat dan kepercayaan itu faith dan trust gitu ya, believing in yourself. Keren banget Babe.
1: Percaya sama diri kita sendiri.
0: Karena memang kalau misalnya tidak kita sendiri yang percaya, orang lain juga nggak bakalan yakin.
1: Tentu, sebelum orang lain percaya sama kita, kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Dan semua urusan perdagangan itu bukan soal uang, tapi soal trust, kepercayaan. Jadi kalau kita hanya melihat duitnya, tapi kita tidak tidak ada trust, kita akan jadi perusak masyarakat.
0: Betul. Kayak koruptor ya.
1: Ya, koruptor. Atau pedagang yang jual barang jelek dan sebagainya. Nah, dari dulu saya diajarkan

0: pertama kali. Saya dari umur 25 jadi salesman ya. Yang saya jual bukan barang, trust.
1: Ya, ya, ya.
0: Sampai hari ini pelanggan saya masih ingat saya gitu. Paling enggak waktu ulang tahun kirim selamat ulang tahun.
1: Kemampuan marketingnya luar biasa berarti.
0: Karena saya jualan trust. Bukan jualan barang gitu. Minyak sanga-sanga atau sabun itu kan apa namanya barang kan. Nah kalau dia tidak berkhasiat, orang nggak trust kan. Nah, kalau nggak trust akan pergi dengan sendirinya. Nah ini sekarang trust itu lagi mahal.
1: Iya, ya, kepercayaan ya, itu ya lebih.
0: Karena
1: ya,
0: seneng hoax orang.
1: Seneng hoax ya benar. Kemakan hoax mulu
0: iya,
1: ya.
0: Walaupun itu tidak ada kenyataan ya kan. Satu pocong keluar di media sosial se Indonesia ribut.
1: Saya baru aja baca berita itu.
0: Iya, saya nggak.
1: Dan itu merusak mental ya, Bapak ya.
0: Enggak, kenapa kita bikin itu hal jadi berita gitu loh?
1: Iya. Enggak ada berita yang menyegarkan, ya, yang mengedukasi gitu.
0: Betul. Kan banyak masalah yang penting lagi ya kan. Makanya sekarang nih terus apa tuh apa namanya anak-anak apa istilahnya geng gitu ya, yang pakai kekerasan. Iya kan,
1: begal gitu.
0: Begal gitu. Itu kan sebetulnya nggak masuk akal, karena kita ada Polres, ada apa bawahnya Polres apa namanya?
1: Polsek.
0: Ya. Dan Polsek itu kan ada selalu kantornya di jalan besar. Nah anak-anak begal itu kan sebelum begal mereka kan pakai motor, kan mestinya polisinya kan langsung. Ini ada apa gitu kan? Iya tuh satu.
1: Ya,
0: terus kedua, CCTV ada di mana-mana. Ya, gitu. Itu kan bisa dicek. Kok bisa jadi masalah gitu? Baru ada korban, baru ribut, baru bikin seminar, wah segala macam. Nah, terus berteori lah orang
1: pinter-pinter. Habisnya di teori aja.
0: Iya. Sementara masalahnya karena anak muda ini nggak disalurkan. Disalurkan habis nonton. Yang jelek-jelek gitu. Ya, terutama games ya.
1: Ya, kita jadi agak terdistract ya, Babe ya.
0: Nah, itu kita harus mengembangkan budaya yang bertanggung jawab mulai dari kecil kan. Anak pokoknya minta sepeda motor kasih, orang kasih. Ya lama-lama dia sepeda motor mau buat apa? Ya. Kalau sepeda motor jadi Vega Pratama is okay.
1: Ya. Itu siapa nama artis?
0: Kamu nggak tahu pembalap yang terkenal itu
1: ya.
0: Boleh itu. Ini nggak, jadi bingung akhirnya dibikin gara-gara supaya dirinya masuk media sosial gitu.
1: Kan, membuat hal-hal yang tidak mengedukasi akhirnya biar terlihat viral gitu ya.
0: Nah, viral ternyata mengorbankan karena dia juga dikasih contoh sama orang-orang hebat. Orang yang terkenal itu bukan karena berprestasi, karena viralnya gitu. Melakukan hal-hal yang lucu, padahal kan nggak selalu di dunianya dilucukannya gitu.
1: Bener banget, Mbak.
0: Jadi marilah kita bersama-sama ya kan berpikiran yang lebih dewasa, positif, dan jangan bikin masalah.
1: Aduh, wejangan hari ini itu memang sangat masuk banget hari ini ke otak saya nih, Babe. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kesediaannya memberikan edukasi, motivasi yang luar biasa hari ini ya, Babe.
0: Dan kayaknya sudah waktunya saya harus mengundurkan diri karena udah jam 16, jam 4 ya. Nanti ada acara lain. Saya udah ngerampok acara orang.
1: Sekarang hari ini stay di sini dulu, Babe, di rumah ini.
0: Oh iya, masih baru besok saya kembali ke
1: Vienna. Oke, senang banget bisa ketemu Babe ya. Ini eksklusif banget hari ini. Terima kasih matur suwun, Babe, sudah hadir di studio Foxian 99,3 FM. Sampai bertemu lagi dan pastinya sehat selalu, panjang umur,
0: salam buat semua ya. Dan ingat ya, kita hidup harus dalam kebaikan. Ya.
1: Amin.
0: Ya, jangan percaya dengan kejahatan. Ya. Karena yang baik-baik itu saja menghasilkan baik. Nah, kalau jahat ya menghasilkan juga kejahatan. Dan itu mau cepat atau lambat akan kembali kepada diri Anda masing-masing. Ya.
1: Waspadalah. Ya. Waspadalah.
0: Bukan waspada.
1: Bukan waspada.
0: Ya, jadi kalau Anda berbuat jelek atau berbuat jahat itu seperti melempar apa namanya kalau di Australia itu apa?
1: Bumerang akan berbalik. Oke, benar sekali, Babe.
0: Dalam keadaan apapun harus tetap berusaha. berbuat baik. Karena kebaikan nanti akan kembali kepada
1: menemukan diri, jalannya.
0: Iya, ke diri Anda sendiri.
1: Keren banget. Terima
0: kasih. Oke, ya, makasih ya. Nanti kalau ngomong terus saya berkhotbah nih.
1: Matur suwun banget ya, Babe sudah hadir di studio.
0: Ya, semua untuk sampai semuanya yang masih mau mendengarkan saya.
1: Masih banyak banget yang nonton malah nambah lagi di aplikasi ya, Babe. Ya, okay. Banget ya.
0: Oh gitu ya.
1: Terima kasih banyak ya Babe ya. Sampai you, bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya dapat kesempatan lagi berbincang dengan Babe ya.
0: Sampai jumpa. Enggak tahu kapan ya
1: toh. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Voice of Sangas-sangas.

Niki 2 jam untuk menyaringin Semeton, langsung ke mantan Semeton Fox Niki. Untuk gabungan di aplikasi Fox Radio, sana download Dumun secara gratis ring Play Store utawi App Store. Dan juga gabungan dados di nomor 087808 53 kali 993. Sampun lali antuk sarangin Niki Facebooknya nih ring Fox Radio Bali 99.

0: FM Voice of Sanga-Sanga, Rusmina Dewi dot ketemu. Sebentar kok sana dot ketemu, jagus dika wau. Wah, Sinapura, dumun nge semeton Fox nge, kelungkung Semarapura. Mungkin saatnya bertemu, dumun aja Gus Dika, wau, bosan ngemolehang hadiah nih kan. Siapa sih lah Niki ngemolehang, selamat dumun Niki buat semeton Fox, aneh ngemolehang minyak baru sangat-sangat klasik ya. Tapi malah nih kan saatnya ngemolehang, selamat-selamat, malah jebos Niki. Saatnya beruntung, wau, ngemolehang produk saking sangat-sangat nyanan, staff-staff dari Fox Niki bakal menghubungi semeton Fox. Nge, saatnya mungkin di tiang jagi nyaranya semeton Fox dumun Niki mengantos galah 6 sanja kimanten dan Niki neket galah 5 sanja pangten nyanan ijo nge mege me nah, padahal nak kal suwur jani magang PKL nge me sudah hadir dulu sementara hanya sampai jam 5 saja. Coba say hi bye bye dumun Niki.
1: Hai semeton rajang sore tiang nge me.
0: Iya kengen kabarnya nge me.
1: Becik dong, Bligus. Bligus gimana? Sarang semeton gimana kabarnya?
0: Becik dong. Ya pasti kayak Mi, ya kan jam udah dekat jamnya.
1: Enggak dong, Bligus sampai jam 5 ya.
0: Kok ngegas gitu enggak dong? Sesuai kan kan cuma ke jam 5 tapi harus memberikan kesan yang baik kepada semeton Fox. Ye, ini semeton Fox lagi dot nyarangin Gus Dika lan gek Mei, niki dadas pisan pijen niki nyarangin Gus Dika jak gek Mei nih.
1: Ring aplikasi Fox Radio Bali, Bligus.
0: Iya, apa ada aplikasi Fox Radio ini?
1: Di Facebook, Fox Radio Bali 99,3 FM. Ring Instagramnya 99,3 FM Fox Radio Bali. Di WhatsAppnya juga bisa di 087-808-5-3x-893.
0: Iya, ini semuanya Fox G. Sampunan kijik-kijik, Niki. Bos kemantan Niki gak menyarangin untuk saya bye-bye malah jebos dan tetap stay tune ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
10: Halo, saya Riva Evrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Voice of Sanga Sanga. Hai semua teman Fox, Ken kabarnya nih. Kayak ini berbinar-binar dan bersenang-senang nih Gek Mei. Nang sing kenapa?
1: Kenapa tuh Bligus?
0: Soal nih, marah ada nih mang produk Sanga-Sanga dari Babi Bambang Pranoto.
1: Sekan ya tuh Bligus?
0: Sekan dong, maka dari nih kayaknya semeton Fox Niki dot ngemolehang pantengin terus Fox Radio Bali semeton. Tapi yang nih kepepet dot meli nih minyak baru Sanga-Sanga lan sanisiosan dijaga dari meli nih Get Me.
1: Numbas nereng di Keranjang Bali di lantai 1 di Kimia Farma di apotek Nikel Bigus.
0: Apotek
1: yang terdekat Nikel Bigus.
0: Iya, wasan apoteknya napi Nikel.
1: K24 apotek Bigus.
0: Iya, dan juga di Century Kimia Farma dan pastikan Niki semeton Fox sampunang kije-kije Niki asli racikan Babi Bambang Pranoto.

0: Ingin sama Tuan Fox Rudiawan bes sangat percaya niki. Mula bes sangat percaya aja seseorang itu adalah sesuatu hal yang tidak baik ya Mei.
1: Betul, Bligus.
0: Aman agak Mei percaya aja pasangannya agak Mei itu berapa persen sih?
1: 90 dari 100, Bligus.
0: Aduh, bucin nih adane nih.
1: Lagi 10%-nya masih kurang, Bligus.
0: Oh, kurang. Tapi itu masuk bucin levelnya tuh. Tapi bucin di Bali nih, bucin dengan seni budaya Bali nih. Cek luung saja nih kayak gak Mei.
1: Betul, Bligus.
0: Apalagi tradisi-tradisi Irago nih harus dicintai nih. Nah, salah satu tradisi sana Wellington di Kota Denpasar Kodiang Niki kan liu saja aneh gak nih unik napi Niki
1: banyak nih ke Bligus tapi salah satunya nih ke

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin di tiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam,

0: 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sigi Tembang, Niki Saking, Feby Rustiana, pemilik hati. Waduh, waduh, waduh, semeton. Dan kerasa Niki sampun galah limang sanjo, Gek Mei. Sing nyak nambah bin ajam nih, soalnya kan hari terakhir jenis Gek Mei siaran.
1: Gak usah ya, beli gue cukup jam 5 aja.
0: Kok jutek gitu sih? Gak usah ya beli gue. Kok kayak ada terkesan kesal gitu, jagus dikan ya.
1: Dari tadi dicandain dari tadi.
0: Itu bukan ngeleng ya sama Tuan Foxnya. Itu tahan ketawa dia sama Tuan Foxnya. Klarifikasi dulu sama sama Tuan Fox diolas nih.
1: Dibikin ketawa deh tadi sama Bligos.
0: Gimana nih kesan dan pesannya GMI selama siaran di Fox Radio Bali nih GMI?
1: Seru, terus asik, terus banyak serius sama bercanda itu, jadi dia balance.
0: Apakah ini serius 100% benar?
1: Benar, Brigus.
0: Oke, sik semua ya. Gemia sudah menemani Gus Dika selama hampir kurang lebih 1 bulan. Mesti bolong berde ya.
1: Betul, Brigus. Kangguin dulu ya, semeton sama Brigus.
0: Iya, coba nih mau mengucapkan apa nih sama semeton Fox nih selama 1 bulan sudah mengudara nih.
1: Ya, ini sekarang Mei kasih pesan ya untuk semeton Fox. Tetap sehat selalu, bahagia, dan semangat menjalani hari-hari semeton.
0: Dan gimana kesannya siaran selama di Fox Radio Bali berudara bareng semeton Fox nih Gek Mei? Dan pasti nepoin kan chat-chatnya semeton Fox nih Gek Mei cantik gitu kan.
1: Ya semetonnya gini asik-asik, terus juga di komennya lucu-lucu, terus setia juga nemenin Gek Mei sama Brigus di Fox.
0: Iya, jadi semeton Fox Niki jangan bersedih Niki Gek Mei, mungkin nanti akan kembali lagi tapi di mana kita tidak tahu, asal nepoin Gek Mei nyari di jalan aja tagin pace nah.
1: Siap Ligus,
0: oh,
1: nanti.
0: Siap. Oke, siap nanti. Ya semeton Fox ya, ini denger nih, katanya siap katanya.
1: Nanti panggil aja dah Ligus. Paling tak kasih uang bar parkirnya aja.
0: Baiklah gak apa-apa yang pedih men semeton Foxnya kan lumayan ya semeton Fox. Bayangkan 100 semeton Fox 2000, wow, 2 juta itu.
1: Iya gak apa-apa Bigus.
0: Oh iya gak apa-apa lagi. Cek polos gati nah ciri ini. Ya udah kalau begitu saya bye-bye dulu aja semeton Fox Gek Mei.
1: Rahajang sore ya semeton Gek Mei, ngaturang sukseme sarang semeton sane sampun setia nyarengin Gek Mei, sampun ngirimin pesan request-request lagu lan nemenin perjalanan Gek Mei selama mengudara nggih. Ampura mun Gek Mei ada salah kata atau wajak semeton atau Brigus juga ya.
0: Au.
1: Ampura ya semeton sarang Brigus.
0: Au.
1: Jangan ya gitu Brigus.
0: Ya kalau begitu semeton Fox jangan kemana-mana, tetap stay tune di Fox Radio Bali. Gus Dika jagi mengudara malah je bos.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Sigi tembang, saking arumi, buka babu, sampun katur titiang niki. Nyarangin semeton Fox sirkalani niki, wusan mekaryang. Nah, semeton Fox niki, ring dina ni mangkin. Titiang jagi menyapa dumun semeton Fox, sana sampun nyarangin titiang ring aplikasi Fox Radio. Sana sampun ngabsen-ngabsen niki, rame pisan, nge semeton Fox. Nge, niki sana sampun nyarangin semeton Fox, ring aplikasi, wenten Abah Waisel niki, sampun nyarangin samplangan hadir siap. Lan hadir malih niki semeton Fox sering monang maning Padang Sambian sampun menyarengin titiang niki wenten beli ketut Ari Sugi Nadina Astra. Wenten malih niki Bu Made Warsini sampun nyarengin titiang. Wenten di WhatsApp niki Rahajeng Sore beli kade Afika ring Selembawa Kajemarge. Wenten malih beli kaplur ring Metro Bangli sampun menyarengin. Bu Joni, Pak Joni, susah mapeng banget niki nggih sampun satia nyaringin Gus Dika ngantosin Gus Dika niki. Wenten waktu jumblo ring Banjar Apoh Mawang Ubud. Nah niki pun kone saya singa niki jadi host niki. Salam kenal niki Mbok Dika Saraswati niki, untung bukan Dika Pagraki nih. Satu lagunya dulu Mbok Dika, satu lagunya dari judulnya coba LDR-nya dulu. Coba megendeng-megendeng dulu. Jangan lupa diisiin gini juga goyangannya ya. Niki wenten Moraya Sukarti sampun nyerengin Gus Dika ring kerobokan sampun nyerengin. Susah mapeng banget. Dan semeton Fox sampun nang kija-kija tetap stay tune dumun ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
0: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

voice of Sanga-Sanga, Emoni Ketut Gari. Inge, Semeton Fox, Niki Titi mau walinya dengan Semeton Fox untuk nyaringin tikalannya Semeton Fox bersih-bersih wosan megai Niki pasti ki gatal-gatal kan, lengket-lengket, nah kayak dumun nge Semeton Fox, nge. Tapi ini kari Niki gatal-gatal, santukan wenton beberapa alergi dan lain sebagainya. Nah, Semeton Fox bisa ngangin produk terbaru saking sanga-sanga. Ini gatalin ya Semeton Fox. Dan gatalin pun Niki masih dengan kandungan-kandungan herbal tanpa bahan kimia ya Semeton. Jadi ini Semeton Fox don't meli, sampun wenton di Fox Radio Bali nge. Sani megenah ring Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau bisa memesannya juga di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. 102.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

tetap on air niki nggih. Dan niki wonten Mbok Ira Susiadi sampun nyarengin Gus Dika malih niki enten Mbok Yastini sampun taler menyarengin Gus Dika taler. Nggih wonten Buli Jero Andi Arse ring songan Bangli sampun menyarengin Bu Madi Warsini lan sane siosan sane temesi dayang niki kesapa siki-siki. Nggih. Lan sinampura yang dumu niki semeton Fox ini wonten keiwangan titiang niki benjang malih wawanin ring Hai Rabu Ceria. Nggih. Langsung ke mantan titiang Gus Dika langsung pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tumbuh jadi lebih baik kesarengin 99,3 FM Voice of Sangasanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Hai teman-teman Fox, selamat sore dan bareng lagi bareng Gacha di sini di Budaya Indonesia. Jangan lupa tumbuh jadi lebih baik. Stay tune.

Indonesia di sini semeton bisa request lagu Indonesia kesayangan Anda. Bebas ya lagu dari siapa aja, yang penting itu lagu Indonesia terbaru. Dan untuk Anda yang mau kirim-kirim salam juga bisa banget. Caranya gimana? Gampang semeton. Langsung aja kirim lewat aplikasi Vox Radio. Aplikasinya sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Di-download dulu coba. Habis itu semeton Vox, klik 99,3 FM dan dengerin Gacha dari sana. Karena di aplikasi semeton Vox juga bisa kirim live chat ya. Jadi bisa chattingan bareng Gacha di sana. Jangan lupa juga di follow ya Facebooknya Vox Radio Bali 99,3 FM dan juga Instagram at 99,3 FM Vox Radio Bali. Dan semeton Vox, kalau mau chattingan bareng aja juga boleh banget loh. Langsung aja yuk di 087-808-53-993. Sekali lagi semeton di 087-808-53-993. Gak aja tungguin requestan-requestan Anda.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Indonesia. Salah sangka, jangan kayak gitu semutan Fox ya. Cari kebenarannya dulu, cari faktanya dulu, baru boleh ambil keputusan. Jangan main nuduh-nuduh aja, kan sakit hati sendiri jadinya toh. Buat semutan Fox sarang sami, jaga sampunang nyantos sakit hati semutan, jaga kesehatan fisik dan mental Anda bersama Niki produk saking Bebe Bambang Pranoto. Wenten produk sanga-sanga semeton. Sanga-sanga niki kekepah dados kalih jenisnya nih. Nggih, wenten sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate. Nanti di masing-masing jenis niki dibagi lagi menjadi beberapa bagian produk. Nah, nggih semeton Fox yen ing jagi metumbasan produk sanga-sanga waspada ring produk palsu semeton nggih. Mawinan, produk asli Babe Bambang Pranoto wantah mewaste sanga-sanga pokoknya ten wenten sanilianan tur pastinya wenten foto babenya ring kemasan semeton. Nah, mangken taler wenten produk pini hanyar saking sanga-sanga sani mewaste gatalin. Pokoknya niki solusi sani praktis pisan buat semeton Fox. Sani merasa gatal-gatal membandel sing ilang-ilang gatalnya semeton pake minyak gatalin dari babe niki nggih. Yen ing semeton Fox metumbasan terjagi ngecek keaslian produk lan informasi harga resmi. Dadas niki langsung manten kunjungi platform resmi Instagram @sangasanga_bali utawi ring www.balihealingwheel.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen boge mekarye, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge boge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikannya ne sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur wat untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya ne 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukurannya ne 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan.

saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sudah di jam 7 malam ternyata Sementan Fox. Gimana kabar Anda? Sudah makan malam belum? Kalau belum, guys, makan dulu Sementan. Ya udah malam loh ini. Emangnya gak lapar? Atau jangan-jangan lagi pada nungguin biar ada yang ngajakin makan? Aduh-duh. Untuk Anda Sementan Fox yang belum request lagu dan belum kirim-kirim salam, masih bisa ya. Bentar lagi Gacha akan calling-calling yang gabungan di WhatsApp. Dan sekarang Gacha mau calling dulu yang sudah gabungan lewat aplikasi nih ya. Di aplikasi sudah banyak banget yang join. Sudah ada dari Wadak Dewi di seputaran Batu Bulan, ada juga Pak Yan Bokir di Celuk, Bude Karmi, ada juga ini dari Blimang Ago sudah gabungan, ada juga di daerah Karangasem Niki Pak Manies, Bu Yan Sumartini, ada juga Desa Tia, ada juga Kadek Jenny dan Risha juga sudah bergabung, dan masih banyak lagi Sementan Fox yang gabungan lewat aplikasi. Ditunggu ya, nanti requestan-requestan Anda akan Gacha putarkan. Ada yang request lagunya Gitaf Gacha yang terbaru. Okay, ada banyak nih lagunya Gitaf yang terbaru. Gacha putarkan yang mungkin di depan buram ya. Ditunggu aja, habis ini langsung meluncur. Untuk Anda yang belum gabungan masih bisa Sementan Fox di WhatsApp-nya Fox Radio Bali 99,3 FM. Nomornya ada di 087808535993. Di sini ada juga dari Bu Gong Raka sudah bergabung, ada juga Bu Dewarni dan juga Pak Yan Slamet sudah bergabung. Ditunggu Sementan Fox yang lainnya ya.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox, semutan pasti pada sibuk banget ya Niki. Semutan Fox ane wanten ring Bali menyiapkan untuk besok Niki semutan Rainan Niki ben misi tanggal merah semutan ya. Dan gak cuma mau menginformasikan dumun buat semutan Fox yang gabut kenten di rumah manten Niki, aduh suat makin gabut-gabut semutan. Karena Niki, PT Klende Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja sementara untuk banyak banget posisinya Niki nge. Wenten Niki untuk supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin. Wenten teler posisi untuk administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff toko opname, staff stock opname Niki yang pura semeton. Wenten teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, wekar utawi penjaga malam. Dan Niki penempatannya aduh wenten akeh pisan semeton. Wenten Niki ring head office Klendis, wenten ring Denpasar lan Dalung, wenten taler di gudang pusatnya Klendis di Denpasar, toko Klendis area Denpasar Niki, wenten ring Gatsu, Bulo Indah, Pemogan dan lain-lain. Penempatan di area Gianyar juga wenten semeton, ring Batu Bulan, Celok Ketewel, Ubud, Keramas. Nah, ring area Badung Selatan, wenten ring Uluwatu dan Nusa Dua, Badung Utara Niki ring Mengui, Sangeh, Dalung. Terus toko Klendis area Tabanan, area Negara, Niki yang Negara lan Tegal Badang, wenten taler yang area Singaraja, taler toko cabang baru Niki di Seririt sane akan segera buka semutan Fox. Buat semutan sane tertarik untuk berbagai posisi wow, dados langsung manten bakte lamaran dan langsung interview semutan sane kelaksana yang selama bulan Mei tahun 2026 ku Niki. Dados saler Niki lamaran semutan dititip ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Coffee Dalung semutan Fox. Betawi Yening semutan Fox dan presiden carai wow caranya ne wenten Niki semutan Fox presiden naruh lamaran semeton ke cabang Klendis terdekat. Taler Niki dados taler Niki kirim lewat email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Yening jagi rera informasi sejangkapnya ne dados Niki hubungi nomor Niki dari Senin sampai Jumat semeton ge ring 087761299127. Malih asiki wenten Niki nomor 081935102997. Dadah staler Niki semutan Fox cek mantan ring Instagramnya nih @lokerbaliklendis miwah ring Klendis grosir Bali. Sampunang lali semutan bergabung sareng Klendis. Dumugi jadah semutan geh.

0: Fox Bali.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla.

0: part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Fox Bali.

Cemutan Fox, sebentar lagi kita akan bahas soal kebudayaan unik yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, Gacha mau ngingetin Dumun buat Cemutan Sarasami, sudahkah mengumpulkan amplop sebanyak-banyaknya nih, Cemutan? Amplop, nah pilih ke Gacha. Ya pastinya, amplop yang bisa mengantarkan Cemutan Fox umroh gratis bersama sangga-sangga Niki nge. Dadah stalar ya nih Cemutan, tan ngambil umroh. Presiden Talar Niki mendapatkan uang tunai senilai 35 juta. Wow, gede pisan Niki Semeton. Caranya gampang pisan. Pertama, Semeton Fox Niki tinggal kumpulkan 9 kotak kemasan sanga-sanga Niki nge dadas tanah reguler varian balur, dadas tanah milah tanamu klasik utawi ultimate dadas Talar Niki nge. Yang penting minyak balurnya nih ukuran 100 ml diproduksi di atas tahun 2024. Usah nika, Semeton Fox gunting Niki jadas dua bagian, masukin ke dalam amplop Semeton. Di dalam amplop punika, lampirkan Talar fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Terpastinya, pilih salah satu kategori peserta. Apakah Semeton Fox Niki peserta kategori karyawan, konsumen, tapi sangasian? Pilih salah satunya Semeton nge. Yening sampun, berarti amplop Semeton Fox Niki sampun sayaga untuk dikirim ke pabrik sanga-sanga Ring Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sandek Babakan Gianyar. Utawi dadah salar Niki ke Fox Radio Bali Semeton Ring Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Tenang aja Semeton, periodenya ini kari panjang Niki sampai tanggal 1 Desember 2026. Nanging jak liunang ngumpul Semeton, karena semakin banyak Semeton Fox ngirim, semakin besar Niki peluang Semeton Fox untuk menang.

0: Fox Bali. Bahana budaya Indonesia.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
1: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
7: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh gak bisa-bisa.
8: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
7: Sumpah bro, OTW download ah.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
9: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sebentar Fox, aduh gak kerasa ini waktunya berjalan. Udah waktunya Gia Aca pamitan dulu ya. Bentar lagi sebentar Fox bakal ditemenin sama Gia Aya sampai jam 11 malam. Yuk sebentar tetap tumbuh jadi lebih baik. Bareng 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Sing Adalawan. Sampai ketemu besok.

0: ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 9.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Rajang wengi Sultan Fox Kacina wali sarga ayah penikiring Tembang Tresna nyantos gala salah sewengi sampurang rumun kece-kece. Stay telan tunggu radas lebih baik kasarangin 9.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing adelawan.

Yemen Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sonton Fox sing promosi niki gak sih kita bangsa kayak ngemeri sakura. Nanging yening memang ring kehidupan di dunia maya terlihat baik-baik aja sonton Fox, nanging sesuai kenyataan napi nenten. Karena kenyataannya hidup niki terasa berat niki gak sekadi. Satu aplikasi sana membuka banyak hal niki. Semuanya penting semutan, semuanya minta perhatian, lan akhirnya malah bingung harus mulainya dari mana sih. Manut saking punikiring kuara semutan Fox, lan sejumlah pakar produktivitas, saat hidup terasa overwhelming utawi puniki kelebihan beban kenten nggih, berat rasanya niki, sampunang fokus sering semuanya. Nanging cukup cingain langkah napi sana semutan Fox bisa ambil kap pertama. Selesaikan satu persatu semutan Fox nih, pecah tugas semutan Fox niki menjadi bagian-bagian kecil, ngarene daftar prioritas niki. Napi sane sampun deadline. Napi sane lebih penting niki, lebih penting. Gaya uning sih semuanya penting gaya. Nanging wenten sane mepet waktunya niki harus dikerjakan. Niki diatur semutan Fox nggih. Kurangi distraksi lan beri diri sendiri waktu istirahat sejenak untuk mengisi ulang energi. Akeh niki sane mengaku bahwa kemenangan kecil justru dados bahan bakar motivasi terbesar. Dadosnya nening hari ini berat nenten ceken api semutan Fox. Berjalan pelan-pelan mantan nggih sane penting sampunang berhenti. Mauinan motivasi nenten selalu datang sebelum iraga bergerak. Kadang-kadang motivasi justru muncul setelah iraga mengambil langkah pertama semutan Fox. Semangat sane menjalani hari-harinya penuh dengan akeh kegiatan lan kerjaan. Dumugi semuanya lancar lan semutan Fox sampunang menyerah.

Bali. Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru

0: metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng adalah one.

Selamat GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bara Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox, sampun nang lali. Yang selamat tahun Fox pun niki merasa hari ini berat, di jalan macet, kejero niki durung sampai. Kenten nggih, selamat tahun Fox, daripada niki semeton mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali, lebih baik selamat tahun Fox mengendalikan diri. Selatan Fox G dengan cara napi gaya, dengan cara menghibur diri mirengan musik favorit salah satunya. Langsung mantan iki gabungan sering gaya Selatan Fox sering tembang terus sering 99,3 FM Selatan Fox. Dados pun iki request tembang favorit ring aplikasi Fox Radio Bali. Aplikasinya sampun tersedia ring Play Store dan juga App Store. Pun iki Selatan gratis, nenten-nenten biaya napi-napi. Mauinan akeh frekuensinya, pilih 99,3 nggih. Mangde dados iki jainan sareng gaya. Sampun lali untuk komen-komen juga ring live chat. Emang de gaya niki uning sih, reki sih niki sampai sampun bergabung sareng ge aya. Tur semotan Fox juga niki dadas gabungan sareng ge ring WhatsApp ring 087808555993. Ge aya stay tune niki semotan Fox ring tembang terus nyantos gala salah sungi semotan Fox sampun nang dumun kicek-kicek.

0: Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke, Kak. Bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun. Bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Modus ketemu modus. Dan kenapa yang penting sama-sama tulus. Sampunang sana satunya tulus, satunya bulus. Semotan Semotan Fox, daripada overthinking nih mikirang, dia tulus gak ya sama Irage? Tulus dan tanpa sangat Semotan Fox. Dengan Semotan Fox pokoknya intinya yang penting Semotan Fox kan hatinya tulus. Biarkanlah semesta yang menjawab semuanya Semotan Fox. Ngiring puniki, nikmati waktu yang berjalan. Semotan Fox nyerengin perjalanan tentunya. Setiap perjalanan membawa makna. Nggih, langsung Semotan Fox puniki yening mumet. Yening Semotan Fox butuh waktu, butuh ruang, butuh quality time meluncur ring mengole-ngole kresto mawinan ring mengole-ngole kresto puniki semotan wenten pemandangan danu sane mungkin niki dados mengurai segala kemumetan sane wenten ring pikiran semotan Fox. Nabi malih driki juga wenten menu ajengan sane mendue cita rasa khas ring ulam ayam bebeng bepa asis samian wenten semotan Fox. Langsung manten nggih niki ring mengole-ngole kresto taler driki juga wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri dadasane cocok ini semotan Fox ini pacang mendue parikramu utawi piknik kesaringin keluarga lan mengoling-ngoling puniki bagus saking sanga-sanga.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox, makin waktunya Gaya Puniki ngingakin sih rasisane bergabung sarang Gaya Ring aplikasi. Terpantau akeh beriki gak tahu aja Gaya mau calling-calling. Sok sama niki semonton Fox, sama nyarengin Gaya. Si resi puniki Gaya, lihat dumon. Wentan Dewa Nyaman Fitriana bergabung ring widangan bedugul Rajang Wengi. Sok sama nyarengin. Wentan Made Warsini bergabung sarang Gaya ring widangan Nusa Dua. Wentan si Ramale puniki Mbok Mangning nyarengin niki puniki ring widangan Tuliko. Wentan Astawan niki ngeang agar nenten astaga niki. Astawan nyarengin Gaya puniki ring widangan Abu Leleng. Sama cemungut katanya siap. Wenten Putu Surya Tini utawi Jutu Sri ring widangan Bangli nyarengin Gaya. Gung Biang Raka niki bergabung sarang Gaya ring widangan Tegal Raja Ngungi. Sama sama Tuan Fox. Wenten puniki Pak Ketutari Sugida Dinasra ring widangan Padang Sambian. Wenten Pawean Selamat bergabung sarang Gaya puniki siap. Nyaringin Siki, nyaringin sarang kali juga dados. Wenten Gusti Made Ardana Rahaja Ngewengi sampun bergabung sesungguhnya. Amona Irian Tata Lor Sinamin puniki sama Tuan Fox. Sampun nyaringin Gaya, sampun yang nemun kija-kija sama Tuan Fox. Sarangin Gaya.

Semoga FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia juga Skadi Putri Bali. Sikit tembang saking sama Yakoplo Semeton Fox punikisan nih langsing lancar lan bodinya cantik lan juga punikis Semeton Fox lanang-lanang sani bagus Skadi Arjuna. Pokoknya samian niki bagus lan jegek. Nggih, antuk Semeton Fox sami sani niki kadang-kadang suka membatasi diri ngajeng kentan mawinan ya diet menjaga berat badan, menjaga bentuk badan, menjaga kesehatan pastinya salah satunya nggih. Antuk Semeton Fox nanging diet sane Semeton Fox lakukan sampun benar napi dereng. Napi ke diet sane Semeton Fox jalankan malah menyiksa diri sendiri. Wow, setengah hari puniki sampun tergoda niki dengan gorengan, es krim, utawi cemilan-cemilan favorit Semeton Fox. Menahan nafsu ngajang. Niki ternyata nentan soal menyiksa diri Semeton Fox. Manut saking ala dokter, beberapa cara sederhana sane dados Semeton Fox lakukan wanta dengan memperbanyak ngajang ajengan sane tinggi dengan serat. Nggih, ngajang lebih perlahan, minum air putih sane cukup, Semeton Fox, lan nenten melewatkan sarapan. Dengan kebiasaan kecil puniki tubuh akan merasa kenyangnya lebih lama, lan keinginan nyemil berlebih nika dadas berkurang. Dadasnya nih hari ini kari tergoda untuk menambah porsi dalam bentuk ajengan sane lianan elingang Semeton Fox. Perut memang niki dadas diajak kompromi asal pikiran lan kebiasaan iraga juga mau diajak untuk kerjasama tentunya.

0: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

103,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox sira puniki san ngawit mangkin kari niki bingung yening kehabisan stok sanga-sanga niki nyarinya kemana sih ge ayah sani asli lan juga puniki tentunya langsung ring sanga-sanganya kanten semotan Fox sanga-sanga mangkin sampun wenten outlet lan niki butnya nih ring di keranjang Bali, ring lantai 1. Langsung mata meluncur semotan Fox sekalian mau plesiran sira uning wenten nih semotan Fox sane cingain bagus becek enten diangkut sekalian kenten nggih. Nanging ya ning nenter sempet langsung mantan niki coba dadah cingain ring Kimia Farma K24 Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Mau ini sanga-sanga niki sampun tersedia ring tempat-tempat niki juga ring seluruh Indonesia juga semotan Fox. Nenten malih perlu bingung tapi malih ragu niki semotan Fox niki sampun mantah sanga-sanga asli pastinya. Racikan babi bapak Pranoto sane keproduksi oleh pabrik sanga-sanga.

Kemudian Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia, pahlawan pengganti. Semoton Fox, sane mungkin iki mangkin dados pahlawan pengganti. Dumogi di kedepannya dados mendapatkan orang yang tulus setulus semoton Fox pernah setulus, pokoknya setulus semoton Fox intinya. Elyang semoton Fox, orang sane tulus pasti dipertemukan dengan yang tulus. Yening durung sekarang mungkin besok. Sabar semoton Fox. Nggih. Lan untuk semoton Fox puniki sane sampun sabar nyaringin ge ayar ring 99,3 FM. Sampun nglali antuk niki di komen-komen dumun mang dege ayar juga dadas niki calling-calling semoton Fox. Nggih, lanjut meniki calling-calling ring aplikasi ring Fox Radio Bali. Kali wonten ini bulan nyaringin ge ayar ring wewidangan mengui wonten puniki nengah trimo bergabung. Wonten taler sinamian niki semoton Fox sane kari bergabung sarang ge aja ring aplikasi, ring WhatsApp, ring margi mungkin wenten iki alon-alon ring margi sama Tan Fox semoga sampai ring jero soang-soang sampun nang lali makte gagapan nggih. Lan sama Tan Fox stay tune sampun nang lali niki antuk request tembang favorit sama Tan Fox ring tembang tresna.

0: hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas!
4: Relaxkan tubuh Anda di Sanga Sanga Spa yang beralamat di

Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox, makin waktunya gak ayah nih untuk calling-calling. Selamatan Fox, Sami, Sanik, Aring, Aring yang gak ayah. Ring aplikasi WhatsApp makin Ring 087-808-555-993. Wentan tut berasah bantiran nyarangin gaya punikir ring widangan na pupuan rahajang wengi sukma samun bergabung kadekmu ring widangan tampak siring niki nyarangin gaya bulo sumar bergabung sarang gaya punikir sukma ping banget waduh dikirimin video nyarangin bukti nyarangin gaya punikir gaya sukma sampun nyarangin wentan punikir rahajang wengi mawali asirakah niki nini

3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semeton Fox, Gubernur Puniki Wenten, Gubernur Bali Sani membahas penanganan sampah lan PSEL. Pertemuannya juga dengan Niki Menteri LH Semeton Fox. Sumber Niki gaya ketus langsung saking Denpasar. Viral seperti biasa ring social media Instagram. Ring dingkan Niki pemerintah Provinsi Bali melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup ring 26 Mei 2026. Hari ini gih ring kantor Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas penanganan sampah ring Bali termasuk rencana pembangunan pengolahan sampah dedos energi listrik utawi PSEL. Ring pertemuan Nika Semeton Fox, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan komitmennya nih mangde Bali dedos prioritas ring penyelesaian masalah sampah mengingat Bali niki merupakan destinasi wisata utama dunia. Menteri juga niki mendukung langkah-langkah penanganan sampah sani sampun dijalankan pemerintah Provinsi Bali dari hulu hingga hilir. Gubernur Bali Bapak Wayan Koster nika ngiring pertemuan nika membahas penguatan sinergi pemerintah pusat lan daerah ring percepatan penanganan sampah ring Bali termasuk penanganan TPA Suwung lan rencana pembangunan PSEL. Lain Semeton Fox sebagai tindak lanjut Menteri Lingkungan Hidup berencana melakukan kunjungan kerja ring Bali dikiring pinanggal sia Juni 2026 untuk rapat koordinasi gesarengin Gubernur Bali, Bupati utawi Wali Kota, lan jajaran sanit terkait. Ringdingkan kunjungan tersebut akan disertai peninjauan lapangan terkait penanganan sampah lan kesiapan pengembangan PSEL. Pertemuan tersebut juga niki berlangsung hangat mawinan Bapak Gubernur Bali dan Menteri Lingkungan Hidup merupakan sesama alumni ITB Bandung Semeton Fox.

0: Bali.
1: Memolehang kulit sani alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, Sanga-Sanga Boniki kembali menghadirkan produk anyarnya nih, Ring Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga niki hadir lebih lengkap dan tentunya lebih kekinian. Sobatan Fox, tersedia Boniki ring minyak balur, wentan sabun, bubuk Sanga-Sanga, nyantos wentan juga niki skincare mungkin. Niki untuk sani kayun glow up, untuk sani kayun mulai niki merawat kecantikan kulit. Sobatan Fox, coba mulai niki ring Sanga-Sanga natural cream nggih. Lan khusus untuk minyak balurnya nih, Ultimate Sanga-Sanga niki ngangin 140 bahan alami pilihan tentunya niki nggih. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan lan relaksasi tubuh untuk ring tubuh sama Tanfox. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender, sane membantu menenangkan pikiran. Ditambah sensasi hangatnya juga saat dibalurkan sama Tan. Kemasannya modern, aromanya segar, lan tetap niki makte kualitas herbal khas ring Sanga-Sanga sanes sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya nih sematan Fox niki dadas langsung rawuh mantan niki ring Fox Radio Bali sanes menggenah ring Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, utawi dadas mesan ring 0878 ring 081. Hampir niki mesannya kemana ya ayah, salah alamat. Ring 081 993 100102. Malih apisan mengrenten salah alamat puniki. Semapan Fox dadas memesan ring nomor 081 993 100102. Sanga-Sanga sing ada lawan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox, makin gaya lanjut Niki untuk menyapa semotan Sami Sani nyaringin GAYA ring aplikasi WhatsApp ring 087-808-555-993. Lanjut si Rekeh Niki Sani bergabung mentan gede semua ya sering widan pedau beleleng mentan patuk purwa nyaringin ge ayah bling ora endu bergabung mentan Niki beli Made Hendra nyaringin Aba Waisal beli gede pasa mentan Bo Ayan Artini Niki nyaringin ge ayah mentan Pade Pego Niki bergabung nyaringin mentan Pak Komang Chandra Sedate Yan Bur Arini mentan Budasa Wahyuni Pak Gongurah Niki nyaringin ring widan dalung mentan Bo Komang Seri bergabung sarang ge ayah beli kadek suwana ring ngobrol dengan pengosekan ubud wentan mau kadek asih nyarengin wentan mau Made Martini mau Made Warsini juga mirip Niki nge wentan Pak Rebak Boy bergabung Morai Sukarti Niki nyarengin ring ngobrol dengan kerobokan beli moha hadir ge ayah siap wentan nang Ellen Niki nang Ellen tapi nang Ellen Niki si resane Niki nyaringin gak enang Elan bagus wise, mantap. So sama-sama bergabung salam kenal sareng ge aya semotan Fox sampurang numun kice-kice setan sareng ge aya ring tembang tresna Niki nyantos galah salah sewengi male jebos mantan.

0: Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox sedurung niki sirap, sampun nang lali badannya dibalur ngangin minyak balur sanga-sanga. Mangda sirapnya lelap, sirapnya enak, benjang metangi antuk. Kesegeran, kerahayuan, lan kelancaran, ring moodnya juga lancar, rezekinya lancar, sinamian kegiatan Semoton Fox lancar astengkara. Antuk Semoton Fox puniki, sane sampun prepare antuk sirap, sampun nang lali, ngucap syukur untuk hari ini, terima kasih untuk sane sampun dilalui Semoton Fox, sampun nang menyerah, binjang karim wenten niki hari weekday, wenten sane harus metangi kembali mekarya, lan kembali menjalani hari-hari. Yeah, semangat Semoton Fox malih berapa ya? Rabu, Kamis, Jumat. Malih 3 hari weekend pun malih niki Semoton. Lan ge aya niki kayon calling-calling malih ring WhatsApp kari niki ring 087885559993. Kari wenten bergabung Ajik Gundul nyaringin ge aya Brigus Widiantara beli putuston beli ari ring widangan tanpa siring. Taler sinamian pun niki Semoton Fox sani sampun lan kari stay tune sareng ge aya ring tembang terus. Nah, sampun nemu kece-kece stay tune niki malah jebol sareng ge aya ring tembang tresna.
1: Ning sayangin ibu seenu ne ada yang besing ada sejalan-jalan ne sode percuma.

0: Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

Seven Fox Radio Bali, voice of sanga-sanga bahasa budaya Indonesia. Seven Fox dan kerasa niki sampun waktunya ge ayah untuk pamit undur diri ring program tembang terasa waktunya juga Seven Fox antuk istirahat nggih. Sok sama sampun nyarengin Seven Fox ngampura terang ge ayah ning wonten niki tembang sane durung boleh ge ayah puter. Durung niki boleh ge ayah ngewacen antuk salam-salamnya ini mungkin wonten niki Seven Fox sampun nang bersedih benjang kari wonten pun niki 99,3 FM sane sampun satya nyarengin Seven Fox sarengin sembeng nyantos wengi Semotan Fox nih langsung Semotan gabungan niki ring 99,3 FM gaya makin langsung pamit ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar sampun alali tumbuh hadis lebih baik kesarengin 99,3

teunana kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

sanga semeton fox rahajang semang niki punapiga tering rainane mangkin dumogi je sehat selalu dan selalu berbahagia tentunya nenten kekurangan pun apa punapi niki semeton nggih Gus Ganti sampun mewali nyarengin semeton ring ambare tentunya ring zona Indonesia nyantos nampak ring galah dase semang mali aja bos ngiring sarengin ring 087808-5993 utawi ring sosial media Facebook niki nggih Fox Radio Bali 99,3 FM talar Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali mawinan semeton talar side mirengin Gus Gani ring website foxradiobali.com utawi niki ring aplikasi sekali biasa Fox Radio Bali yen semeton durung meduwe aplikasinya nih download kemanten gratis niki ring Play Store utawi App Store karyanin akun talar rerah sani 99,3 FM nah punapi je aktivitas semeton ring rainane mangkin ingetan talar niki antuk state siaga yang genda niki nge minyak balur kesayangan dulu ini niki minyak balur sangat-sangat baik sani ultimate sani klasik tanamilah tanahmu bebas encen jadi dedemenan semeton genda niki nge makrane niki kasiatnya ni top chair semeton napi malih mangkin niki semeton makeh niki sane minap niki ngemolihin daging kurban niki gue seganis ya kadena ngenjuin daging kurban niki semeton nah daripada nginuang daging kurban niki semeton nge gue seganis jaging ngewadar dumun sane mawase niki perakiran cuaca saking Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika utawi BMKG wilayah Denpasar. Nah, rata-rata ring rainane mangkin niki semeton hampir sebagian besar kiring wilayah Pulau Dewata Bali keprediksi berawan niki semeton nggih. Kenten daler niki yening semeton ring rainane mangkin niki jagi melancaran, jagi liburan kenten niki nggih libur panjang minap niki bingung ki jedek niki melali. Lebih baik semeton langsung meluncur ke manten daler niki ke Mango Lango Likristo sadewenten ring gianyar tentunya niki semeton.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Aduh, adi mau kejang aku nanggus Gandhi niki sing man bagian apa dene kurban. Gus Gandhi Kang Yang niki semeton berkurban perasaan ke mantan niki. Cie cie cie cie cie cie. Kurban perasaan enggak tuh ya. Yang sudah ikut gabung di aplikasi Gus Gandhi mau menyapa dulu ya, ada menyapa dulu apa menyapa sekarang nih sebenarnya. Menyapa sekarang ya. Ada Ari Sugina Dinasra di kawasan Gunung Andekase niki sampun nyaringin Gus Gandhi request lagu Cowboy Junior, kene jadi Cowboy Junior, jadi Cowboy Junior niki. Sing mending ngehang niki. Tenang tenang tenang, kalau sama Gus Gandhi kalau ada pasti Gus Gandhi putarkan. Sabar, sudah ada di aplikasi, sudah ada di playlist. Tenang ya Pak Tut ya. Ah, mak lu kopi nih. Sambil ngopi mirengin ngendan niki nggih. Wenten Pak Yan selamat niki ring wewidangan samplangan. Sukses niki sampun nyaringin Gus Gandhi rahaja yang beraktivitas ke Mantan. Taler niki semeton sane sampun nyaringin sibuk pisan minap niki. Sampai ing sapine niki mesugi. Aduh, jaga ade dewen niki nggih kepupungan, misapin mesugi. Bebas pun semeton.

0: pipi tiang gede pisan. Sukeh yang ini celepang tiang rengpas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, gek.
3: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken, gek.
3: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sangat-sangane paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekel saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija cek tempelur ruwet. Antuk harga sane lebih

0: Morning Adelawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Singa de Lawan. Kita bangun ya di atas perbedaan, atas dasar cinta ya. Semoga perdamaian selalu bisa terwujud dimanapun berada ya. Kurang lebih demikian kata Mbok Kadek Wati yang request lagu Kuat Kita Bersinar. Katanya lagi nunggu bagian hewan kurban katanya ya. Oke deh. Nu ingat kan? Nu ingat kan mode alamat rumah saya? Amon sing jani kirimin mapnya nih. Kita makan-makan mode. Aduh, kini naunin lah tetangga kena niki. Raja-raja ngode wati sampun nyaringin gue segani niki suksema kena niki nge. Wendan dalar niki Tusri sampun nyaringin ring wawidangan Bangli samengi mangkin kone niki sarapan bubuh niki merah tuh betare jek duang piring niki sarapan sing sarapan adane niki. Makan besar adane niki nge. Aduh, jek duang piring niki sepanan. Aduh, nggih suksema niki sampun nyarengin. Wenten taler niki beli Gus Widiantara san sampun nyarengin ring sida munut Bangli. Tembangnya nih Siana Saraswati kone niki nggih. Male jebos Gus Gani jagi cingain dumun niki. Nah, yening semeto niki jagi ngerere all produk ultimate sanga-sanga. Ingetang taler niki semeton sampunang sampai ngangge produk palsu mawinan. Produk asli racikan babi Bambang Pranoto sampun pasti ke wenten foto babi ring tiap kemasannya nih semeton nggih. Taler wenten kalih produk herbalnya nih wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pindah ke produk sani racikannya nih lebih ultimate. Nenten lali taler niki Gus Gandhi ngedar informasinya nih niki semeton mawinan wenten produk teranyar niki produk sani paling fresh kenten niki nggih mewaste niki Gatalin niki semeton nge. Produk teranyar sanga-sanga solusi praktis antuk semeton niki sani medui permasalahan minekadi gatal-gatal sani membandel niki sani side ngilangin genda niki nge. Nah, pakai saja minyak Gatalin niki semeton. Antuk kemasti kayang keaslian produk, informasi harga, reseller, distributor lan sejangkapnya ini rawin kemanten niki ke Instagram @sangasanga_bali, taler website resminya nih sangasangaofficial.co.id, balihealingoil.com.

0: dengan lawan.
1: Sekadi nak istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.

Radio Bali, bilang dari Malik di Essentials ya. Bilang saja kalau semeton bingung ya mau memilih produk sanga-sanga yang apa untuk bisa mempercepat yang namanya menghilangkan rasa pegel, capek, tangan semutan, ya dingin-dingin, kram. Nah, kalau Gus Gandhi biasanya gunakan yang klasik karena ya menurut Gus Gandhi ya, pengalaman Gus Gandhi menggunakan sanga-sanga pastinya yang klasik ini sangat cepat sekali semeton. Cas gitu, hilang langsung gitu. Oke. Tapi kalau semeton agak sedikit bermasalah dengan aroma klasik, aroma rempah yang istilahnya terlalu menyengat, ini agak bermasalah gitu ya. Gus Gandhi sarankan memilih yang ultimate sanga-sanga karena sudah ada aroma lavendernya semeton, jadi lebih kekinian juga ya. Selamat pagi juga disapa untuk Gung Biang Rake yang sudah ikut gabung di pagi ini. Punapi gatre Gung Biang. Bagi sehat rahayu niki nggih wenten nini tiangi taler niki ring wewidangan pemedilan seni nyarengin ring semengi mangke ampun ustan ngerateng niki nini Pang Dadi Gus Gandhi singgah niki male jebos kendan niki nggih Pang Dadi ngabe bahas sejak sang den kaya kemu kendan Salam kene niki Gus Gandhi sareng sareng sami semeton Fox kaya mantan nggih. Salam taler niki sarang piana lan cucu titiange kon niki moga sehat rahayu sarang Gus Gandhi rahajeng bertugas ke manten nggih suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi wenten taler niki ge Citra ring widangan Bangli nih setiap semengan niki pasti jak nguel doen ga ene niki apa kada minap kuang mebayuh niki Rajang dalar niki wenten beli kadek suana ring wewidangan pengosekan niki ring semengi mangkin sani ngajakin Gus Gandhi jagi ngerere kurban kone niki kije kada niki ajak ngale sate kambing Gus Gandhi nge di Badung sing ada kuang ken lagi sate kambing niki suksema niki suksema male jebos Gus Gandhi jagi putarkan gatrenya nih niki nge gatre kuni tembangnya nih male jebos sabar ke mantan sani durung niki ngiring sarengin ring 087 808 555 993.